sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo.

0: RRI.
1: Iya, halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar. Saya Noven Kalungu, temani Anda semua di kebersamaan kita pagi hari ini. Di pagi yang begitu berbeda ya pendengar, di mana bumi Sivia Patuju ini, kota Ampar kita yang tercinta ini, baru saja diguyur hujan dan masih menyisakan udara yang apa yang sejuk ya. Dan ya, ini langit juga masih tampak mendung, terlihat seolah ini belum sepenuhnya bersahabat. Tapi dibalik itu semua, semoga semangat kita tetap menyala untuk menjalani hari ini. Dan untuk Anda yang sudah siap untuk memulai aktivitas, baik para pekerja kantoran, untuk Anda yang sedang menuju ke tempat kerja, maupun yang sudah mulai akan beraktivitas sejak pagi tadi, tetap hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tujuan. Dan ini merupakan hari Senin pendengar, awal dari perjalanan panjang dalam satu pekan ke depan ya. Ini merupakan awal yang baik, tentunya akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Jadi tetap fokus untuk Anda semua, tetap optimis dan jalani dengan penuh rasa syukur. Semoga setiap langkah Anda hari ini pendengar membawa keberkahan, setiap usaha juga menghasilkan kebaikan, dan setiap pekerjaan kita ini mendekatkan pada kesuksesan yang diharapkan. Selamat beraktivitas untuk Anda semua, tetap semangat dan sukses untuk Anda semua. Kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini di program Halo RRI, yang merupakan sebuah ruang di mana tempat Anda bisa bersuara untuk menjadikan bagian penting tentunya dalam pembangunan. Dan di program ini Anda tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga bisa berperan aktif menyampaikan berbagai hal yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda atau lingkungan Anda. Pendengar, Anda bisa menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik ataupun berbagai informasi ya yang bermanfaat tentunya. Anda juga bisa memberikan saran maupun kritik yang membangun demi kemajuan bersama. Di Halo RRI pagi ini 0821-2850-2652, kami nantikan Anda pendengar dengan berbagai informasi-informasi menarik. Dan juga tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi-informasi terupdate yang sudah kami siapkan dari situs rri.co.id. Kebersamaan kita di Halo RRI pagi ini hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik, pendengar melanjutkan kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini. Kami hadirkan informasi ini terkait dengan Satuan Polisi Airat dan Udara atau Satpol Airut, Polres Tojanwana, pendengar, yang terus meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir melalui program unggulan Kabaharkam Polri. Ini bertajuk Polisi Penolong. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojanwana. Dalam kegiatan itu, pendengar, personel Satpol Airut Polres Tojanwana menyasar masyarakat pesisir dan nelayan yang tengah beraktivitas di wilayah pelabuhan dan pesisir pantai. Personel yang terlibat di antaranya Aibda Adirsan, kemudian Bribka M. Rizal, dan Bribda KD Aditya. Selain melakukan pemantauan situasi Kaptipmas, personel Satpol Airut ini juga turun langsung membantu nelayan dan buruh pelabuhan menaikkan maupun menurunkan barang bawaan di kapal. Kehadiran polisi di tengah aktivitas warga tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Kasatpol Airut Polres Tojanwana Ibtu Kadek Agung Andiana Putra menyebut Polisi Penolong merupakan bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya warga pesisir dan nelayan. Menurutnya, program tersebut bertujuan mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan warga. Ya, pendengar, tentunya ini menjadi langkah positif ya, dan tentunya patut diapresiasi dengan kehadiran personel Satpol Airut Polres Tojanwana melalui program Polisi Penolong. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Sikap humanis seperti tersebut, pendengar, mampu untuk mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat pesisir dan juga para nelayan. Ya, semoga semangat melayani dengan hati yang ditunjukkan oleh Satpol Airut Polres Tojanwana ini menjadi inspirasi ya bagi kita semua untuk terus menumbuhkan kepedulian, gotong royong, dan kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat pesisir.
5: Di sini ada perempuan-perempuan yang mendengarkan lagu kita.

Baik, pilihan informasi di program Halo RRI Penyiar Pagi. Hari ini kembali kita lanjutkan. Masih kami kutip dari situs rri.co.id. Ini terkait dengan edukasi intern umat Islam terkait penguatan toleransi semakin dioptimalkan penegara. Tidak ada larangan bagi umat Islam untuk berbuat kebaikan kepada mereka yang berbeda keyakinan, bertetangga, bergaul, bahkan bersahabat selama saling dalam bingkai toleran. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojana Una, Muhammad Hamdi LC/STHI, saat ditemui RRI mengatakan Islam mengajarkan pemeluknya untuk menebar kebaikan terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu menjadi keharusan bagi setiap individu, khususnya umat Islam, untuk baik kepada sesama umat beragama tanpa memandang strata bahkan keyakinan. Menurut Ustadz Hamdi, lewat sosial media, akhir-akhir ini beredar narasi yang bersifat mengadu domba dan memecah belah persatuan umat beragama. Sehingga satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut, umat harus tetap memperkuat silaturahmi. Keberagaman suku, agama, dan ras tentunya pendengar ini merupakan khasanah yang dianugerahkan oleh Tuhan sehingga menjadi kewajiban setiap umat beragama untuk menjaganya. Muhammad Hamdi menekankan pentingnya menciptakan kerukunan umat beragama sebab ini adalah sebuah keharusan untuk semua ajaran agama juga mengajarkan hal yang sama. Nah, pendengar, apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Tojana Una tadi, Muhammad Hamdi Mahdin, ini menunjukkan bahwa ajaran agama sejatinya memang mengajarkan kedamaian ya, kemudian kasih sayang dan juga kebaikan kepada sesama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Dan nilai-nilai inilah yang tentunya perlu untuk terus kita perkuat, terlebih lagi di era media sosial ya saat ini, di mana berbagai informasi yang bersifat provokatif ini mudah untuk tersebar. Mari bersama-sama untuk mempererat silaturahmi, menjaga persaudaraan, serta bijak dalam menerima dan juga membagikan informasi. Karena dengan toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa.

Mendingan kita lanjut untuk pilihan informasi pagi ini masih di Halo RRI bersama Erdian Pana. Kami masih hadirkan informasi dikutip dari situs rri.co.id. Kali ini kita akan membahas informasi terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menegaskan bahwa krisis ekonomi di tahun 1998 ini tidak akan terulang di Indonesia. Yang menilai kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1998. Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, diantaranya dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026. Purbaya mengatakan sejumlah ekonom yang diundang oleh Presiden Prabowo mengamini jika fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Adapun tokoh yang diundang Presiden Prabowo adalah ekonom senior yang juga Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, kemudian mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lukita Dandarsyah Tuwo, dan kemudian ada mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Susita. Mereka diundang ke Istana Merdeka pada Jumat 22 Mei 2026. Purbaya juga mengatakan di hadapan Presiden Prabowo, para tokoh ekonomi tersebut menilai masalah tekanan dan kurs disebabkan faktor persepsi. Oleh sebab itu, pemerintah akan gencar sosialisasi tentang keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, Burhanuddin Abdullah meminta publik tidak menyamakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dengan krisis sebelumnya. Yang mencetokkan depresiasi rupiah saat ini lebih rendah, hanya sekitar 5%. Bandingkan dengan krisis pada periode sebelumnya yang sempat mencapai 42%, oleh sebab itu pemerintah harus menjelaskan kondisi saat ini kepada masyarakat.

Ya, 15 menit lagi kebersamaan kita di Halo RD pagi hari ini pendengar, dan kami masih akan menghadirkan beragam informasi menarik. Kita lanjut terkait dengan kepulangan 9 WNI yang ditahan oleh Israel difasilitasi bantuan pesawat pemerintah Turki. Masih dikutip dari situs rri.co.id, 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Minggu 24 Mei 2026 sore. Menjelang kepulangan tersebut, pendengar, pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan militer Israel. Dalam pernyataan resmi disebutkan seluruh WNI telah tiba dengan selamat di Istanbul pada 21 Mei 2026. Pemerintah Turki dan Indonesia disebut bekerja sama intensif sejak proses pembebasan para aktivis kemanusiaan berlangsung. Turki juga mengarahkan 3 pesawat Turkish Airlines untuk membantu pemulangan relawan kemanusiaan dari berbagai negara. Pesawat tersebut digunakan membawa ratusan aktivis yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla menuju negara masing-masing. Kementerian Luar Negeri Turki menyebut sebanyak 422 relawan bantuan kemanusiaan dari 41 negara telah dipulangkan dengan aman. 9 WNI termasuk dalam rombongan yang lebih dahulu dipindahkan menuju Istanbul sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Setibanya di Istanbul, pendengar, para WNI ini langsung disambut dan didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan kondisi seluruh relawan terus dipantau hingga proses pemulangan selesai dilakukan. Sebelumnya, 9 WNI tersebut ditahan militer Israel setelah kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dicegat di perairan internasional. Pada 19 Mei 2026, mereka tergabung bersama ratusan relawan internasional yang membawa bantuan logistik dan obat-obatan untuk warga sipil Gaza.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Magang uangku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Mah, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Tentunya kami percaya bahwa siaran ini, yaitu Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, memberikan masukan yang baik untuk Anda. Hadir bersama saya Pak Sukamdi.

Jadi seperti biasanya, beliau akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hubungan antar pasangan, bagaimana Anda berada di komunitas, bagaimana pola asuh anak, dan tentunya ada banyolan-banyolan yang pasti membuat Anda tersenyum seorang diri atau rame-rame atau bersama pasangan. Pak, topik kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan moral dan karakter. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Kita sudah berbicara banyak tentang karakter, tentang moral, dan pasti ada yang ngedumel nih, bilang, itu lagi. Nggak apa-apa. Ini perlu berulang-ulang dibicarakan. Bosan? Nggak juga, karena ada hal-hal baru yang akan disampaikan tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan dan kesamaan antara karakter dan kepribadian. Ini dulu, Pak.
2: Iya, memang dalam penampilan atau dalam keberadaan manusia atau yang disebut seseorang itu sangat punya kompleksitas di dalam potensinya. Ya, di dalam diri manusia itu kan ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh katanya ya.
1: Sebentar ada, Pak, sampai sini dulu. Emang jiwa dan roh itu berbeda ya?
2: Berbeda, ya. Pada konteks penciptaan itu berbeda. Jadi roh itu yang memberi hidup pada jiwa-jiwa. Nah, jadi roh itu adalah fungsi kehidupan. Tapi kalau jiwa itu fungsi daripada perilaku yang ada dalam kehidupan itu. Makanya ada berpikir, ada merasa, ada emosi. Dan
1: itu jiwa.
2: Jiwa. Jadi jiwa itu terdiri dari pikiran, emosi atau perasaan, kehendak atau kemauan. Tapi kalau roh itu berfungsi sebagai pewahyuan, persekutuan dengan sang pencipta, itu pasti lewat roh yang biasa dalam bahasa Yunani itu ruah itu biasa kadang diidentifikasi dengan hati.
1: Oh.
2: Nah, hati itu bukan jiwa, jadi sebenarnya itu daripada sumber pemberi hidup itu ya, fungsinya ya, di sana.
1: Hati dalam hal ini bukan bentuk hati, tetapi
2: bukan jantung dan tubuh yang disimbolkan kepada
1: fisik,
2: panca indera. Itu. Nah, ketika potensi itu ada di dalam namanya manusia. Makanya manusia itu berbeda dengan binatang karena binatang itu hanya punya naluri ya. Dia tidak punya roh. Makanya roh itulah yang membedakan orang tentang yang baik dan yang benar, yang salah dengan yang yang jahat dengan yang baik, yang benar atau yang salah. Itu fungsi
1: roh.
2: Nah, roh itulah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu tentu adanya inspirasi daripada roh yang baik. Karena makanya orang yang berpikiran baik karena dia punya persekutuan roh hati dengan sang pencipta dalam persekutuan mereka. Mau meditasi, mau sembahyang. Itu kan sebenarnya mendekatkan ketenangan hati. Kalau orang hatinya tenang, emosinya itu baik. Ya kan begitu. Nah, lalu apa bedanya antara karakter dan kepribadian ya? Yang jelas karakter manusia itu adalah sifat kepribadian atau nilai-nilai yang melekat pada seseorang yang membedakan mereka dari orang lain. Jadi karakter itu ada di dalam kepribadian atau yang biasa disebut personality ya. Itu mencerminkan bagaimana seorang berpikir, merasa, bertindak dalam berbagai situasi. Nah, keduanya memang mencerminkan siapa seseorang itu. Baik karakter maupun kepribadian menunjuk bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak.
1: Okay.
2: Ya, dan juga perbedaan atau kesamaannya itu sama-sama bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Genetik atau keturunan, lingkungan, atau pengalaman hidup, pendidikannya, atau juga membentuk sebuah karakter maupun kepribadian daripada seseorang. Nah, inilah yang menjadi prinsip antara adanya perbedaan atau sebuah kesamaan. Tetapi yang jelas, karakter itu nemplek di dalam kepribadian seseorang sebagai ciri kepribadiannya atau sifat kepribadiannya itu ada di dalam karakter.
1: Oke. Kemudian Pak, tadi kan perbedaan dan kesamaan karakter dan kepribadian. Lalu apa perbedaan moral dan karakter?
2: Iya. Nah, jadi kepribadian itu isinya itu tentu karakter gitu ya. Nah, karakter-karakter itu akan tercermin dalam perilaku yang disebut norma, moralitas, atau etis. Nah, itu supaya kita itu bisa mencoba untuk membuat sistematika yang benar ya. Jadi kita ini kan punya kepribadian ya. Nah, kepribadian itu salah satu kemampuannya itu adalah ada sifat atau ciri yang disebut karakter kita. Nah, karakter itu akan muncul dalam sebuah perilaku atau sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan. Nah, itu akan menghasilkan apakah dalam karakter yang bermoral, makanya ada moralitas, karakter moralnya itu jelek ya. Apakah dalam bentuk norma, karakter yang punya sopan santun, punya ketertiban atau etis atau etiket atau sikap yang benar dalam membawa dirinya. Ya, pada aspek itu. Tapi itu memang enggak bisa dipisah satu-satu. Wah, saya maunya ini dan itu enggak. Karena itu ada dalam satu komplek yang disebut potensi kepribadian itu.
1: Oke. Jadi moral dan karakter itu memang berbeda, tetapi akan membentuk sebuah kesatuan dalam berperilaku.
2: Iya.
1: Oke. Kalau misalnya seorang suami atau istri, dia misalnya hidupnya seenak aja gitu loh, dengan pemikiran bahwa pasangan saya udah tahu kok, pasangan saya udah ngerti kok fungsinya sebagai suami, ya harus menghidupi keluarga, bertanggung jawab secara materi, sementara istri menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam pengaturan rumah tangga atau keluarga. Tetapi nyatanya orang ini seenaknya gitu loh. Ah, sudahlah. Saya juga capek. Ini mungkin juga bisa terjadi dalam pernikahan yang usianya cukup berbeda. Misalnya suaminya jauh lebih tua gitu ya. Udah mau jompo disuruh cari uang, bertanggung jawab. Jadi ada hal-hal di mana menurut pandangan umum gitu, suaminya udah nggak berfungsi lagi secara tanggung jawab. Bapak melihat ini sebagai moral atau karakter yang menyerah kepada sebuah situasi karena faktor usia, atau kalau bukan faktor usia tanggung jawabnya kurang bahkan tidak, dan sebaliknya.
2: Iya. Jadi dalam diri seseorang ya, tentang kepribadian seseorang, apakah dia introvert atau ekstrovert, yang tercermin dalam potensi di karakternya, kemudian dalam proses perilaku, perbuatan, dan keputusan yang dia lakukan. Bagi orang-orang yang menyerah pada situasi dan keadaan, itu biasanya dikategorikan sebagai orang yang lari daripada kenyataan hidup.
1: Atau dari kenyataan hidup.
2: Atau dari masalah hidup. Kenapa bisa muncul seperti itu? Biasanya dipengaruhi oleh perasaan minder dari pengalaman masa lalunya, dan itu akhirnya mengubah norma perilaku hidupnya sebagai orang yang menghakimi dirinya, gambar dirinya jelek. Pull of self itu artinya dia sudah memagari dirinya sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak mampu, karena dia terjebak dengan menilai, menghakimi gambar dirinya itu jelek. ya, gambar dirinya jelek dan sebagainya. Nah, inilah yang seringkali orang-orang itu menjadi korban, dalam bahasa kasarnya itu dia mengkhianati dirinya sendiri, dia merusak dirinya sendiri dengan berbagai kelemahan sebagai alasan yang benar. Dan bayangin kalau ini terjadi dalam kehidupan suami istri, maka keluarga itu seperti ada di dalam suatu bahtera atau kapal Titanic yang sedang nabrak gunung salju. Hancur. Ya. Kenapa? Dia sedang kehilangan arah terhadap tujuan dirinya. Kalau orang sudah kehilangan tujuan dirinya dan gagal mengenal dirinya, maka kalau dia berkeluarga, dia sedang menghadapi masalah dengan tambahan saat dia menghadapi pasangan hidupnya. Dia sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri, ini sekarang ditambah dengan juga pasangannya. Bayangin. Nah, makanya penting bagi kita sebagai seorang yang punya identitas kepribadian itu, milikilah karakter yang kuat. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana kita bisa membangun diri bahwa saya punya potensi, saya punya kemampuan, saya punya keputusan, saya berada dalam situasi sebagai orang yang bisa bertanggung jawab. Nah, ini harus terbangun dalam gambar diri kita. Walaupun juga tekanan pengaruhnya itu ada. Tapi kalau kita fokus kepada kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan, nah, satu langkah pun tidak akan maju. Bukankah dikatakan begini, untuk kamu bisa melangkah sampai 1000 langkah, itu ditentukan langkah yang pertama itu kamu berjalan apa tidak.
1: Okay. Jadi,
2: itu yang menjadi prinsip.
1: Okay. Pendengar, saat ini Anda masih bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, yang menjelaskan berbagai hal, sifat karakter, moral, etika, dan juga masalah-masalah yang timbul dalam relasi hubungan antar pasangan. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari keluarga. Bagaimana sikap Anda di masyarakat itu pun dipengaruhi oleh relasi dalam keluarga. Saya berharap program ini memberikan masukan yang baik agar Anda dapat lebih bijaksana melangkah dalam kehidupan ini. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas saat ini, memang terlihat kok ya dia saling berhubungan. Mungkin juga gimana caranya saya ini punya moral yang baik atau karakter yang baik, atau saya punya dua-duanya atau sama sekali tidak punya dua-duanya. Ini cilaka ya Pak.
3: Gak hidup dia berarti.
2: Nah itu mungkin cuma punya naluri kali ya. Ya sama kayak bebek tuh.
3: Bebek binatang.
2: Nah Pak, saya mengulang lagi pertanyaan ini. Ya, menurut Bapak, moral itu terbentuk dari karakter atau sebaliknya? Dan bagaimana moral itu membentuk karakter?
3: Iya. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Memang kayak kalau kita lihat pertanyaan itu moral, karakter, kepribadian, itu kok rasanya hidup ini rumit sekali ya?
2: Betul. Wong saya yang dengar aja, oh gitu ya.
3: Wah, ternyata begitu banyak problematik dalam kehidupan sebuah kepribadian.
2: Betul.
3: Sampai kita kadang bertanya, kok orang itu seperti itu ya? Kok orang ini seperti ini dan macam-macam.
2: Betul.
3: Ya? Nah, kita harus tahu prinsipnya ya. Jadi moral dan karakter itu saling mempengaruhi.
2: Yeah.
3: Tetapi secara umum karakter itu terbentuk dari moral yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi moralitas itu bisa membentuk karakteristik kita di mana kita berada. Bagaimana moralitas itu bisa membentuk karakter? Moral itu adalah seperangkat nilai tentang benar atau salah yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, agama atau masyarakat. Nah, ketika seseorang menerapkan moral dalam kehidupan sehari-hari, hal itu menjadi bagian dari kebiasaannya yang kemudian terbentuk sebuah karakter yang menjadi ciri atau menjadi sikap seseorang. Contoh, seorang anak diajar bahwa berkata jujur adalah hal yang benar. Benar ini kan sifatnya moral. Ya. Jika anak itu terus menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, ia akan tumbuh menjadi orang yang memiliki karakter yang jujur. Nah, contoh ini ya, ini seringkali menjadi problem. Orang tua sering tanpa sadar membuat, melatih dan menginformasikan anak untuk belajar tidak jujur.
2: Boong.
3: Jadi anak itu bisa tidak jujur itu karena impartasi daripada orang tuanya. Contoh, orang tuanya kredit motor, kemudian debt collector datang.
2: Yeah.
3: Nah, orang tua ini tadi memberitahu kepada anaknya, nak, nanti kalau ada penagih hutang bilang mamah tidak ada, ya?
2: Boong.
3: Nah, anak pasti bilang, oh ya mah gitu. Nah betul. Mamahnya kan ada di kamar nih,
2: ya.
3: Di kamar. Debt collector datang, penagih utang itu datang. Halo nak, mana ibu? Ini belum bayar nih. Nah, anak akan menyampaikan apa yang diajarkan orang tua. Tadi mamah bilang tidak ada. ada. Nanti kalau ini terus dilatih, ketidakjujuran ini, nanti anak ini akhirnya terpatri, terbentuk karakter bahwa tidak jujur itu sebagai pembelaan yang benar. Contoh lagi, ada orang tua untuk kasih makan anak itu caranya dengan cara menakut-nakuti, nanti dilaporkan ke pak polisi. Kalau kamu gak mau makan, saya laporkan ke polisi. Akibatnya apa? Anak ini karakternya jadi rusak, nanti kok dia melihat polisi, dia trauma.
2: Gitu ya?
3: Iya. Nah, saya itu pernah, wes. Nanti kalau kalian pada gak mau makan, tak panggilkan pak guru. Nah, contoh kan yang di Gubernur Jawa Barat kan cuma video.
2: Ya.
3: Ada anak yang gak mau mandi, ada yang gak mau belajar, gak mau makan, disetelkan video.
2: Iya. Itu bagaimana?
3: Nah, itu pada aspek pendidikan secara psikologis mungkin dibenarkan. Ya. Tapi juga ada dampak sosialnya. Nanti kalau anak-anak ini ketemu Pak Gubernur, takut. Dia jadi takut. Karena ternyata padahal ketika anak-anak ini ketemu Pak Gubernur ini tadi, Pak Gubernur ternyata juga kasih roti, kasih makan, digendong.
2: Ternyata Pak Gubernurnya baik.
3: Baik. Nah, kemudian anak itu punya persepsi apa? Oh, ternyata mamahku itu
2: bohong.
3: Siapa yang merusak karakter ini?
2: Nah, jadi apa? Itu kan menurut saya.
3: Makanya seorang psikolog itu kan sebenarnya sedikit tidak setuju dengan pola ini. Tapi orang tua merasa itu menguntungkan.
2: Nah, kok jadi, ya hidup ini serba salah ya.
3: Ya itu tadi, karena memang antara pertimbangan, kebijakan dan fasilitas itu memang membutuhkan suatu pertimbangan analisis, nanti akan muncul kalau sudah ada korban. Biasanya begitu. Nah, itu bukan problem sosial itu ya. Nanti ternyata, nah, inilah yang disebut problem karakter yang menyimpang dari moral. Itu sering orang tua contohnya sebenarnya maunya baik, tapi bentuk menanamkan itu rasa takut dan gambar diri yang rusak tentang seseorang. Ini anak menginput informasi itu. Dan sehingga anak itu punya gambar diri yang salah tentang orang lain. Apa pak gubernurnya, atau pak polisinya, atau apa. Nah, makanya penting dalam memberikan pengetahuan, kan di dalam kegiatan mengajar anak itu kan ada tiga, yaitu mengajar knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian mendidik moralitasnya, nilai sikapnya, dan keterampilannya, bagaimana supaya dia bisa makan yang benar, ya taruh di atas meja. Nah, seringkali kan orang tua kalau anak tidak mau makan dibawa keluar.
2: Iya, jalan-jalan.
3: Jalan-jalan sampai 2 jam.
2: Iya, nanti padahal itu habis, debu di situ.
3: Makanya kadang pembantu lebih gemuk daripada anak. Karena kalau tidak habis, yang curikan pembantunya.
2: Pembantu,
3: ya. Ini hanya Gojek, tapi nggak semua begitu. Nah, seringkali akhirnya orang anak terbentuk bahwa makan di luar lebih enak daripada di rumah.
2: Di dalam.
3: Nah, betul. Jadi itu etika-etika secara etis itu harus menjadi pertimbangan bahwa itu juga sangat mempengaruhi kepribadian dalam membentuk karakter anak.
2: Iya, menarik tadi mengenai bohong-bohong itu, Pak. Saya juga punya pengalaman, teman saya tuh punya TV. Nah, dia mau di TV itu ditaruh di temennya. Lah, udah lama rasanya karena teman itu tidak punya TV. Jadi teman saya mau ambil ini TV. Rupanya si bapak ini ngomong ke anaknya, "Nanti kalau ada ibu ini datang, bilang saya gak ada ya, bilang papa gak ada." Weh, yang datang berdua sama saya kan. Anak ini keluar dengan lugu apa jujurnya, dia bilang, "Oh ya tante, papa suruh bilang bahwa papa gak ada di rumah." Ketawa kita. Ya ampun, ini kayak burung beo aja. Beo lihat dia ada, tapi begitu orang datang, "Papa ada gak? Papa ada, cilaka." Jadi memang itu hal-hal yang tadinya kita pikir gak apa-apa, ternyata
3: merusak.
2: Apa-apa.
3: Berdampak.
2: Pendengar, berbicara tentang moral dan etika ini memang saling terkait. Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang benar? Yeah. Tetapi kalau Anda belajar, salah satunya melalui program ini, Anda dapat menyimak dengan baik dan memutuskan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa kami dibatasi memang oleh waktu dan kami harus mengakhiri perjumpaan ini. Tapi ada pertanyaan yang perlu untuk diberitahukan oleh Pak Kamdi saat ini. Pak, apa penyebab krisis moral saat ini? Karena melihat di media sosial, kan apa-apa sekarang gampang ya kita lihat di media sosial, betapa banyak orang menjadi apa ya? Kalau saya bilang mungkin krisis moral kali ya. Sehingga kadang-kadang mereka apa ngerti, apa nggak ngerti, sadar, apa nggak sadar, bahwa mereka sedang krisis moral saat ini. Bagaimana pendapat Bapak?
2: Ya, memang sekarang ini banyak istilah kata krisis. Itu sampai kepada aspek bukan masalah krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan. Tapi juga pada krisis kepribadian yang menyangkut masalah moralitas hidup. Ya. Jadi krisis moral itu terjadi, bisa terjadi ketika nilai-nilai moral dalam masyarakat mulai ditinggalkan atau tidak lagi dijadikan pedoman dalam bertindak. Kalau itu krisis moral dalam keluarga, berarti nilai-nilai tujuan berkeluarga itu sudah ditinggalkan, tetapi mengembangkan sikap-sikap egosentris, menuntut, saling menghakimi, saling menyalahkan, dan saling berebut peran dan fungsi kepemimpinan di situ. Ya, jadi penyebab utama krisis moral itu terjadi satu karena kurangnya memang pendidikan moral, ya, tentang budi pekerti itu sangat sangat rendah sekali, cenderung mengabaikan tentang masalah pergaulan bebas, tentang masalah kebebasan berekspresi dan macam-macam, sehingga seringkali menganggap yang amoralitas dianggap malah itu nilai-nilai moralitas yang terekspresi dalam masyarakat demokrasi, sosial demokrasinya, ya. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang memang tidak bisa memberikan pengaruh yang baik atau dalam bahasa umum itu negatif, ya, lingkungan sosial seperti pergaulan yang buruk, kebebasan seks dan macam-macamnya, ya. Nah, itu bisa menimbulkan persoalan yang baru. Bagaimana seorang remaja yang jujur tetapi karena lingkungannya melakukan kecurangan dan ia ikut-ikutan, lama-lama dia terjadi kehilangan moralitasnya. Dan yang terakhir, ya, kita harus punya sikap kehati-hatian dalam merespon kemajuan teknologi yang tidak bisa kita kontrol. Ya, kita mesti hati-hati sekarang bagaimana pengetahuan dan berbagai perilaku kehidupan amoralitas itu begitu mudah diakses oleh anak-anak yang belajar ilmunya itu tidak di pendidikan yang benar, tetapi di lingkungan pergaulan yang memang mereka bisa menyembunyikan akses-akses yang memang belum usianya, video porno, film-film yang tidak layak, dan belajar tentang bagaimana terbuai dengan berbagai tawaran obat-obat terlarang dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi penyebab moralitas itu menjadi krisis.
1: Iya. Pendengar, ada banyak hal. Kita memang hidup dalam dunia yang mengalami kemajuan teknologi yang pesat di berbagai bidang. Pertanyaan penting yang mungkin harus direnungkan bersama. Apakah kita hanyut dalam kemajuan teknologi ini sehingga menghilangkan nilai dan moral yang sebenarnya harus kita pertahankan, harus kita jadi pelakunya sampai pada waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kami berharap melalui program ini Anda diberikan masukan yang baik, dan tentunya untuk menjalaninya Anda harus berhubungan erat dengan Sang Pencipta. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, dan beliau adalah dosen, pengajar, sampai diberi predikat pada waktu bertugas di Sulawesi, Pak Guru. Ya. Juga orang yang mempunyai komunitas-komunitas tertentu untuk dibina dalam rangka membangun moral dan karakter yang baik ini. Beliau akan berjumpa dengan Anda di lain kesempatan dalam topik-topik yang menarik. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda, dan tetaplah bersama kami di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: manajer yang pernah berada di sini bersama Chikwe. Sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Koldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
1: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
0: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini. Tetapi kami berjuang dengan fantastis.
1: Manchester City away is really fantastic.
0: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada

0: para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
1: Bueno, pues satisfacción, inmensa satisfacción.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Para rubricar un tercer puesto que bueno, pues yo creo que el Villarreal quedó una.
0: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
3: Pedía tener que proponer para.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
0: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu aja.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スタイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Tojouna Una optimalkan edukasi terkait tugas dan fungsi. Dalam situasi KLB, Majelis Ulama Indonesia dorong imunisasi demi menjaga keselamatan anak. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Mengawali berita pertama siang ini, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7 Una-Una optimalkan edukasi terkait tugas dan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Kepala Seksi Sarana Prasarana Teknis Pencegahan dan Penindakan Damkar 7 Una-Una, Jamrun Lawinga, kepada RRI menyebutkan, personil pemadam kebakaran tidak hanya bertugas melakukan pemadaman ketika terjadi kebakaran, namun juga melakukan tindakan penyelamatan jiwa, harta benda, dan semua makhluk hidup ketika terjadi musibah, sehingga pengenalan tugas

0: Edukasi dini memang seharusnya perlu disosialisasikan bagi masyarakat luas, sangat penting. Sehingga ada tindakan pertama yang diambil warga sebelum personil pemadam kebakaran tiba di lokasi musibah. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, dalam situasi KLB atau kejadian luar biasa, Majelis Ulama Indonesia dorong imunisasi demi menjaga keselamatan anak. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
2: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan bahwa pelaksanaan imunisasi khususnya dalam situasi kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular memiliki landasan kuat baik secara medis maupun keagamaan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Tojo Una-Una Haji Muhammad Sufyan Madusila SHI SPDI menjelaskan bahwa dalam kaidah fikih Islam, hukum suatu perbuatan dapat berubah mengikuti kondisi yang dihadapi. Ia menegaskan dalam konteks wabah penyakit menular seperti campak, imunisasi merupakan bentuk ikhtiar untuk mencegah mudarat yang lebih besar, terutama terhadap anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Menurutnya, Islam sangat menekankan prinsip pencegahan sebelum terjadinya bahaya yang lebih luas. Karenanya, masyarakat diimbau tidak ragu dan tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan terkait imunisasi.
3: Kita harus sampaikan kepada masyarakat kita bahwa hukum daripada imunisasi khususnya campak ini, itu hukumnya dibolehkan atau mubah. Ini upaya preventatif untuk menciptakan imun, memperkuat daya tahan tubuh dari penyakit. Dia bisa menjadi wajib. Dari hukumnya mubah dibolehkan, dia bisa menjadi wajib ketika dalam kondisi dua tadi. Ketika dalam kondisi dia darurat atau al-hajat, darurat karena keterpaksaan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, dalam kondisi hajat, keterdesakan bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa menyebabkan cacat, baik permanen ataupun tidak, evansi cacat, bisa menyebabkan penyakit besar. Dalam kondisi ini, dua kondisi ini, maka dari hukum mubah dibolehkan menjadi hukumnya wajib. Ini yang harus umat pahami.
2: MUI Tojo Una-Una pun mengajak seluruh orang tua untuk mendukung program imunisasi yang dilaksanakan pemerintah dan tenaga kesehatan sebagai bentuk ikhtiar melindungi generasi penerus. Rahmawati Tane, laporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pendengar, warga Ratulindo keluhkan luapan drainase menyebabkan badan jalan tergenang. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
0: Antisipasi luapan banjir hingga ke badan jalan saat musim hujan belum maksimal. Karena itu warga berharap pada pihak terkait melakukan perbaikan drainase yang ukurannya sempit. Intensitas curah hujan beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan luapan drainase yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Ampana dan Ratulindo tergenang air. Safri, salah satu warga Ratulindo Tojo Una-Una, mengharapkan kondisi ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait mengingat setiap musim hujan banyak titik tergenang air luapan yang berasal dari drainase yang sempit.
5: Persoalan dampak-dampak banjir yang ada di beberapa tempat ini, itu juga pemerintah harus turun tangan bagaimana drainase itu yang perlu dibesar, kasih besar. Karena dampak air yang turun dari atas ini berjuta-juta kubik, sedangkan drainase yang bisa cuma menampung hanya 100 kubik. Nah, itu juga dampaknya, jadinya banjir.
0: Sebagai wilayah rawan banjir saat musim penghujan, perlu ada tindakan cepat guna mencegah terjadinya musibah. Menurut Safri, langkah mitigasi bencana penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi banjir dan genangan air saat intensitas curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Dan berita terakhir pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Selengkapnya dilaporkan Irsan Ragenda.
6: Target 1000 Kampung Nelayan adalah program strategis yang dicetuskan oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto. Program tersebut menjadi sebuah kebijakan yang sangat menjanjikan bagi daerah yang memiliki potensi perikanan, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una. Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan, untuk Tojo Una-Una, Pemkab Touna mengusul dua desa, masing-masing Desa Podi, Kecamatan Tojo, dan Desa TTB, Kecamatan Ampana Tete.
7: Kampung Nelayan Merah Putih.

0: merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian alokasi anggaran APBN dalam program ini kami mengusulkan dua desa, yakni Desa Podi dan Desa TTB. Yang sudah final ini Desa Podi, karena lahannya sudah clear and clean, lahan itu dibakar ke kementerian. Nanti mereka tinggal membangun kawasannya itu, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Menurut Kadis Perikanan Touna, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP bertujuan untuk mentransformasi nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan mendorong produktivitas masyarakat perikanan.
0: Nah, kemudian program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif dan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojonona. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojonona.
1: Menurut Rahmat Basri, Program Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, ini akan mengubah pemukiman pesisir menjadi kawasan terpadu yang modern dan berdaya saing dari hulu hingga hilir. Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, adalah program strategis prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, yang bertujuan membangun kawasan pesisir agar lebih maju, bersih, produktif, dan sejahtera. Irsan Raginda melaporkan.
2: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tojonona optimalkan edukasi terkait tugas dan fungsi. Dalam situasi KLB, Majelis Ulama Indonesia dorong imunisasi demi menjaga keselamatan anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI yang panas, Sasri Ali Hasing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur, dan saya sendiri, Nurhaya Jakaria, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: RRI Ambala, satu hati untuk satu radio.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
4: You're listening. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Ampan dimanapun Anda berada. Iya, sore hari ini saya Nurhaya kembali menemani Anda ya. Satu buah lagu dari Devi Demplon dengan Fitrah dan Cinta yang baru saja menemani Anda sore hari ini ya. Iya, dengan cuaca yang sendu dan mendung untuk wilayah Ampana dan juga sekitarnya, semoga tidak menyulitkan semangat Anda juga untuk beraktivitas hari ini. Oke pendengar, untuk Anda yang bergabung langsung saja kita menyapa yang mau bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ayah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Solo saya.
0: Oke, Ibu Megawati silakan lagu dangdutnya.
1: Mungkin lagunya paling
0: yang mana?
1: Durjana.
0: Durjana?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dikirim-kirim dulu lagunya.
1: Kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Dan mama Ica. Baru Ibu Ria di Bailo, Ibu Eli juga di Bailo. Panurkin, Papa Ron, Ibu Rahma, baru Ibu Jasmin, Ustazah Rukmin, Muara Toba, dan Ibu Siti sama Papa Talib sekeluarga, baru

0: dan Pak Badrun di Parimo, Parimo Uto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah, dan selamat sore sayang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore juga untuk ibu Megawati di seputaran Sumoli ya. Oke, yang ingin bergabung langsung saja kita say hello lagi. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
2: Dan sudah ada lagi kita.
1: Iya, Pak Nursin di Bonerato, apa kabar Pak Nursin?
2: Kabar baik, baik
1: sehat. Alhamdulillah, lagi di mana nih?
2: Di rumah.
1: Oh, lagi di rumah, iya. Oke, siap mau digoyang dengan lagu yang mana?
2: Mira Santika.
1: Mira Santika.
2: Dari Umay Rama.
1: Miras ya?
2: Iya.
1: Oke, kirim-kirim dulu Mira Santikanya, silakan.
2: Terima kasih sepanjang Ibu Megawati yang barusan lewat bersama Bung Mutar, semoga sukses selalu.
1: Amin.
2: Ada Bapak Rosbail baru, ada Bung Bob, Ibu Ria, Ibu Eli, Tata Rokmin, Ibu Fatma, Delima, ada juga Ibu Ratna Labuan bersama Om Din, ada juga Ibu Ida di CT, ada Pak Batun di Parigi Maung tadi. Pokoknya semua pendengar Rodan, semua yang sama untuk Mbak dan Ratu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nursin di Benirato ya. Lagi di rumah, lagi santai kayaknya. Oke, di belakangnya Pak Nursin. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Pak Nurhaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Pak Mutar kembali di Sumoli. Ya. Oke, silakan Pak Mutar.
3: Ini lagunya dari Anggana TT, Judi.
1: Oke, tadi Mira Santika, sekarang ada Judi ya, memang. Oke, dikirim-kirim dulu lagunya.
3: Ya, mungkin kirim pertama-tama ada Pak Nursin, terima kasih atas apanya, semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Terus juga ada Ibu Timang, Ibu Rahma di Matako, ucapan yang sama. Ada Papa Ros, kemudian juga tak lupa ada Ibu Ria, ada Ibu Eli. Ada Pak Badrun di Parigi, Parimo. Ada juga Ustazah Rukmin bersama keluarga. Ada juga Ibu Lina bersama keluarga. Tak lupa Ketua Kisah Buang Lakoro bersama keluarga. Ibu Ratna di Labuan. Dan semua pendengar RRI tempat terkutuai di mana saja berada. Okay.
1: Pak Muntar ini...
3: Pak Nurhaya bersama ya.
1: Pak Muntar ini lagunya Caca Handika ya?
3: Hamdan
1: ATT. Oh, Hamdan ATT. Oke, siap.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ATT. Ini kayaknya pengaruh cuaca ya. Karena cuaca yang agak senduh, dan kayaknya buat kita malas untuk mager ya, untuk beraktivitas. Jadi yang di studio juga udah mulai hilang-hilang kendali nih. Karena ngantuk. Oke, kita mau digoyang dulu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi mager, yang lagi malas, yang lagi ada di bawah selimut ya di sore hari ini, karena memang amparnya dari pagi hingga dini hari itu cuacanya masih begitu dingin ya, dan masih sangat gelap nih langitnya, dan kemarin juga masih juga amparnya diguyur hujan ya. Ya, hujan itu adalah berkah nih. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu, ada 3 pilihan lagu yang akan menemani Anda sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Persatu Ampana, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pagi mendengar itu dia ya, lagu judi. Lagu judi itu kadang bikin galau ya. Menang sekali lagunya diputar berulang-ulang hingga keras lagi. Kalau besok kalah yang diputar lagu Aku Rela. Ayo mendengar masih di Prodang Dedangdut adalah kita. Iya, bersama Rari Persatuan Panas sore hari ini ya. Yang mau bergabung langsung saja kita menyapa. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak
0: Yana. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prodangdut.
1: Kita adalah Tanyata.
0: Iya, dengan siapa di mana Bunda?
1: Ibu Fatma.
0: Oh, Ibu Fatma di Jalan Delima ya?
1: Iya.
0: Iya, silakan Ibu Fatma lagu dangdutnya sore hari ini.
1: Soraman. Matahariku.
0: Matahariku. Kenapa dengan matahari?
1: Mendung terus.
0: Mendung terus ya. Oke, Wadi.
1: Masuk tadi Beta Nursin, terima kasih kepaannya. Buat Ibu Mijawa, terima kasih apa mutar sambil poimu.
0: Iya, terus?
1: Sambil poimu baru Oma Jena dan Opa Jena di Tombo, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Nasrun, buat Dimani Nili, dan buat Pak Badrun juga di Perimo. Buat Ibu Tina, Ibu Rahma, dan Pak Gani di Kelim Sinari. Sama-sama Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Rukmin, Ibu Ice, dan Ibu Ratna. Dan Pak Puspa.
0: Oke.
1: Dan semua-semua saja. Pak dulu Pak Buang Makoro, semoga sehat-sehat selalu sama bundanya.
0: Iya,
1: panjang
0: amin.
1: Umur.
0: Amin.
1: Dan spesial buat Bung Mbak Aya, semoga sehat-sehat selalu panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Sama operator juga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ibu Fatma.

0: Star Jalana 25 ya. Operator kita sore hari ini ada Bung Agus ya. Oke, terima kasih untuk doa dan juga sapa-sapaannya ya. Next lagi di belakangnya Ibu Fatma, langsung saja. Halo.
1: Halo, dari Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Sakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Papa Ros di Bailo.
1: Iya, betul sekali itu, Mbak Nurhaya.
0: Gimana kabarnya Bailo sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar ini kabar baik, Mbak Nurhaya.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana di sana?
1: Kalau cuaca mendung-mendung manja.
0: Aduh, mendung-mendung manja ya. Paling asik ditemani sama kopi ini ya, Papa Ros ya.
1: Ayo, Kang Banu Raya bilang ditemani dengan kopi. Pas-pas DP judul itu, Kopi Dangdut,
0: Banu Raya. Oh, Kopi Dangdut.
1: Iya. Bagaimana Banu Raya bilang sambil menikmati kopi, jadi DP judul itu, Kopi Dangdut.
0: Pas sekali memang ya. Yang penting, siapa tahu ada yang mau kopi susu juga sebentar, boleh ya.
1: Iya, kau pernah dengar itu, kopi susu, iya. Kirim-kirim pertama-tama ada Ibu Fatma tadi, semoga sehat selalu Bunda, biar tidak dia tidak sapa Papa Ros tapi tetap sapa karena sebagai orang tua Ibu Fatma, semoga sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Ada juga Aban Mutar bersama Bunda Megawati.
0: Amin.
1: Tak lupa juga sahabat lama saya Papa Puspa atau Pak Mamudin bersama Pak Yusno.
0: Iya.
1: Tak lupa tetangga saya ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Bung Bob, ada Ibu Edi. Ada tak lupa orang tua kita, Mama Tua, semoga sehat selalu Mama Tua. Tak lupa ada Aban Rijal, tapi selama ini Aban Rijal tidak pada dengar di suara ini.
0: Iya.
1: Ada juga Bunda Uga, tak lupa juga, dan semua-semua saja. Ibu Lina juga dengan Mas Buanda Koro. Buat Mbak Nurhaya bersama operator, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan teristimewa lagu ini buat teman-teman saya organisasi Rapi, kemungkinan tanggal 11 bulan 11 bulan tahunnya Rapi di Kabupaten Tojonauna, di staffnya nanti di Ananda kalau saya nggak salah, di sebelah Ananda itu di pinggir pantai itu, tanya nanti itu Mbak Nurhaya.
0: Masya Allah.
1: Buat Mbak Nurhaya semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Ros ya dengan kopi susunya, ditunggu masih bagar kopi ini. Kopi Dangdut bukan kopi susu. Oke, next lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, suara dari
2: Majena.
0: Majena di pabrik es atau Tombo.
2: Iya,
0: iya, lagi apa sore hari ini, Majena?
2: Lagi minum kopi.
0: Aduh, minum kopi juga. Kopi susu itu kan. Kalau Papa Ros tadi ada minum kopi, ini kopi susu. Sadap. Tola-tola akan yang kue mari itu sama lebaran. Oke, Oma Jena, mau minta lagunya siapa sore hari ini?
2: Lagunya Roma Irama, Syahdu.
0: Syahdu. Oke, kirim-kirim dulu dong lagunya.
2: Ini buat Mbak Ayah, Mas Tugas, sehat selalu. Terus ada Ibu Fatma, makasih sapaannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus ada Ibu Megawati sama Abang Mutar, Ibu Timang sama Ibu Rama. Ada Ibu Ani di Sotembagu. Ada Badrun di Parimo. Salam buat Kak Ismail dan Kak Israel di Parimo. Terus buat Ustaz Jaruki, Ibu Uga, Pak Nursin, Pak Paron. Kamu akan dengar RR yang tanah tanpa terkecuali. Spesialnya buat Opa Jena yang lagi siap-siap turun kerja.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Ayah. Okay. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Ajira di pabrik es atau di Tombo yang lagi bagar kopi susu di sana. Iya, di Betaman memang kue mari itu ya. Apa kabar yang punya isi toples? Tidak terasa ya, hari ini tanggal 25, besok 26, insya Allah di hari Rabu kita kembali lagi menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Hari Raya Kurban yang jelas kami juga memohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Semoga tambah dipererat tali silaturahminya yang pernah hatinya pernah tersakiti ya, melalui kata-kata ataupun perbuatan ya, semoga bisa saling memaafkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, karena sore hari ini ada yang lagi rindu dengan matahari. Dari kemarin mataharinya malu-malu ya, bersembunyi di balik awan gelap. Jadi kita putarkan aja deh lagu dangdut ini ciptaan dari Haji Roma Irama ya, yang dinyanyikan langsung oleh Revo Ramon. Selamat mendengarkan.

Pendengar setia RRI Ambana, untuk sore hari ini lagu-lagu dangdut kami jeda terlebih dahulu pendengar, karena kita memasuki waktu azan, waktu sholat asar ya. Dan untuk itu kami akan hadirkan seruan azan asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ambana dan juga sekitarnya.

0: Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam relung hati.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: Ampana, satu hari untuk satu hari.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih di Prodangdut Syahdunya Roma Irama baru saja hadir ya. Cocok sekali dengan suasana sore hari ini yang begitu syahdu, begitu sendu, begitu dingin. Oke. Untuk Anda yang mungkin lagi sibuk di luar rumah, yang lagi sibuk di pasar karena persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ya, tetap jaga keselamatan dan juga jangan lupa untuk selalu membawa mantel ya di kendaraan Anda. Dan juga ketika hujan deras ya, untuk selalu menjaga pandangan, arah pandangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Baik, pendengar, kita kembali menyapa yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna Labuan, Mbak Ayah.
0: Iya, Labuan lagi bergabung sore hari ini. Apa kabar Labuan?

0: Cinta Padamu.
1: Panjang sekali ini ya judulnya ya. Lagunya Siti Nurhaliza ya. Iya, Siti Nurhaliza ya.
0: Oh, Laila
1: Saud. Oh, Laila.
0: Iya.
1: Oke. Siap, dikirim-kirim dulu.
0: Kirim-kirim. Buat semua pendengar RRI yang menyapa saya, terima kasih banyak. Yang tidak menyapa, terima kasih. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Aya, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna di Labuan ya, doa yang sama juga, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Oke, di belakangnya Ibu Ratna. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria yang cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Ibu Lina di seputaran Pusungi sore hari ini.
2: Iya.
1: Gimana Pusungi di sana, sudah hujan atau masih gelap?
2: Pokoknya mendung.
1: Oh, mendung ya.
2: Dan pagi sampai saat ini, sampai sekarang mendung.
1: Mendung.
2: Sampai-sampai tadi saya jemur daun. Pokoknya bisa-bisa aja daunnya.
1: Oh iya, mau buat burasa ya. Aduh.
2: Iya.
1: Luar biasa persiapannya ini. Matahari tidak mendukung ya.
2: Iya, tapi enggak apa-apa, disyukuri semua.
1: Masih ada api.
2: Iya.
1: Oke, silakan
2: siapkan
1: di
2: memang, ya.
1: Siapkan memang.
2: Kayak besok sore di memang daunnya.
1: Memang luar biasa. Boleh boleh mau bertamu kalau begitu ya.
2: Boleh sekali. Oh,
1: boleh. Mangkoni mungkin ini boleh ya.
2: Ya.
1: Mangkoni mungkin ini boleh ya.
2: Iya dong.
1: Aduh.
2: Itu sudah waktunya.
1: Oh begitu. Ganda Ibu Lina.
2: Apa sih yang nggak boleh buat Mbak Aya?
1: Oh. Aduh. Oke, silakan Ibu Lina mau request lagunya siapa?
2: Lagunya Imam S. Arifin.
1: Judulnya?
2: Durian Jatuh.
1: Aduh, Durian Jatuh. Lagi musim durian ini ya. Tahu aja Ibu Lina.
2: Iya, karena kemarin kami kan diundang Ibu Farda makan durian di kebunnya. Jadi belum move on.
1: Oh gitu.
2: Jadi masih ingat-ingat durian. Jadi minta lagunya Durian Jatuh deh.
1: Jadi minta Durian Jatuh ya. Oke deh, dikirim-kirim dulu DP durian dan...
2: Ya, mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Bungalkoro juga, ada Ibu Farda ya bersama suami.
1: Iya.
2: Makasih ya sudah mengundang AFC kemarin. Pokoknya itu baru bilang monggo nih mengkeni Mbaknya.
1: Makan langsung
2: walaupun
1: di pohonnya.
2: Walaupun berduri.
1: Ya? Iya.
2: Tidak dirasa itu duri. Mbaknya, kalau ada waktu nanti kita jalan-jalan ke sana. Ayo, bagus tempatnya.
1: Oh, saya penasaran.
2: Sampai motor Mbak Aya.
1: Oh iya. Oke, siap. Iya.
2: Dan ada juga Ibu Rukmin, Ibu Ratna, Ibu Rahma, Ibu Timang, Muda Uga, Ibu Megawati bersama Abang, dan buat seluruh ya pendengar Ampana di mana saja berada tanpa terkecuali. Buat Mbak Aya bersama operator, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Makasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Ibu Lina di seputaran Pusungi. Ya, sore hari ini lagi siap-siap di rumah ternyata ya. Lagi sibuk-sibuk untuk persiapan lusa nih. Lebaran haji. Daun pisangnya kurang kering ya. Ya karena matahari kita yang hingga saat ini masih entah kemana. Ya semoga besok mataharinya kembali ya. Jadi yang jemur-jemuran bisa cepat kering nih. Yang mau jemur karpet, jemur gorden, mau jemur semuanya dijemur-jemur, uang yang basah juga. Oke, pendengar, kita kembali lagi menyapa yang mau bergabung. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produk Dut.
0: Nyambut adalah kita.
1: Iya, dengan Ibu Rukmin.
0: Iya,
1: di seberang sana. Saya
0: kurang pingin konten kemarin tadi. Sama saya bilang kalau kuat saya usuk gigi dengan orang lagi. Ada bagaimana kaki ya Allah. Saya lihat lo makan durian nih, Mak Ibu Ria.
1: Iya. Aduh.
0: Konten nih, buang lesur.
1: Terpaksa cuma. Mas cuma lihat-lihat DP video saja Ibu Rukmin ya.
0: Ya, lihat-lihat saja DP duri.
1: Lihat-lihat DP duri Jo. Oke, silakan mau request lagunya siapa sore hari ini Ibu Rukmin?
0: Lagunya Rama Aipama.
1: Judulnya
0: Di Ambang Sore.
1: Di Ambang Sore. Oke, dikirim-kirim dulu.
0: Dikirim-kirim ya, ada Ibu Lina tadi, Ibu Lina. Cuma lele lagi air liur. Kemudian ada Ibu Uga juga, ada Ibu Megati bersama Pak Mustar, ada juga Pak Parut, ada Pak Nurtin, ada juga Ibu Timang, ada juga Ibu Ratna tadi, ada juga Ibu Oma Zena. Oma Zena itu pasti Ibu Oma Zena, nama asli saja. Ada juga apa lagi, Buang Lakoro, ada juga Ipa Anumnya itu tidak ada ini, Mas Rijal ini. Kemudian ada juga Bung Wisno yang ada di Pada Uloy, ada juga Bapak Puspa dan Ibu Ani, dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua. Ya, Ibu Fatma, dan Ibu Fatma itu bukan di apa namanya, di Deli, masuk sini ya, di terminal sini.
1: Oh iya,
0: terminal sini dekat dengan saya, iya.
1: Oke, nanti mau disapa balik.
0: Dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua, sebesarnya buat Alnya bersama apa. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Ibu Rukmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus Ibu Rukmin ya. Semoga sakit lututnya itu bisa cepat sembuh, biar bisa jalan-jalan lagi ya, arisan ke Pada Uloyo, apalagi kemarin ada kunjungan ke pohon durennya Ibu Fardah ya. Oke, okay. Oke, pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya, dan kita dengarkan lagi 3 pilihan lagu berikut di menit ke 46 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, pendengar tidak terasa ya di sore hari ini di kebersamaan kita ditemani rintik hujan dan langit yang mendung harus sampai di penghujung acara. Semoga alunan dangdut yang menghangatkan hati kita bisa menjadi teman terbaik Anda untuk melepaskan penat dan menemani aktivitas pendengar dimanapun berada. Pendengar tetap hati-hati di perjalanan, jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat meski cuaca sedang sendu. Saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia bersama kami menikmati irama dangdut yang penuh cerita di sore hari ini. Salam hangat, salam musik dan sampai jumpa di program Dangdut berikutnya. Tetap di RRI Persatu Ampana, radio kita Sampria.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi mi hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Angin lo,
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.
5: Ragam informasi menarik, aktual dan terpercaya dapat terus Anda dengarkan di sini. Saya Novian Kalangu, dengarkan terus RRI Ampana FM 93 MHz.
6: Sekali di udara, tetap

0: Reportase Indonesia dan Perwakilan Luar Negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Anda mendengarkan siaran kami untuk kebersamaan kita sore hari ini. Kita akan kembali mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Terjadi. Andai.
2: Pun. Ada.

Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorwil 4. Gema Saripati maju, Senin 25 Mei 2026. Dan di Korwil 4 kami juga siarkan melalui RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Baubau. Dan ini langsung dari RRI Mamuju bersama saya, Mega Pika. Untuk informasi pertama pendengar, kita akan tergabung bersama dengan RRI Kendari. Ada rekan Heldiawati Kadir, selamat sore. Baik, silakan laporan Anda, rekan Heldiawati.
2: Baik, informasi yang kami sampaikan sore hari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra himbau petani agar menggunakan benih bersertifikat untuk menghasilkan panen yang berkualitas. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Heldiawati Kadir.
3: Tenaman pangan dan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong perbaikan kualitas pertanian melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama menaikkan produktivitas lahan serta menjamin hasil panen yang berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih yang kualitasnya tidak terjamin. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan pentingnya penggunaan benih bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen petani di daerah.
4: Sudah menyampaikan agar petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat. Ya, kami sangat berharap petani tidak banyak lagi memilih benih asalannya, yang benih-benih online itu.
3: Berdasarkan data tahun 2025, persentase penggunaan benih bermutu varietas unggul bersertifikat di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 36%. Angka ini dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dengan upaya berkelanjutan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi daerah Sulawesi.
2: Rekan Mega Pika, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya

0: kembali ke Mega Pika, silakan.
1: Baik, terima kasih dari Radi Kendari. Selanjutnya kita akan ke RRI Bone. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mega.
1: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini, ASDP Cabang Bajoe memprediksi puncak arus mudik Idul Adha terjadi 26 Mei. Penumpang mulai memadati pelabuhan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
3: Pelabuhan penyeberangan Bajoe Kabupaten Bone mulai dipadati penumpang dan kendaraan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kepadatan mulai terlihat pada hari pertama kembali beroperasinya lintasan Bajoe Kolaka setelah proses perbaikan dermaga selesai dilakukan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe Anum Sedayu belum lama ini mengatakan antrian kendaraan mulai meningkat sejak penjualan tiket lintasan alternatif Siwa dihentikan pada 18 Mei lalu. Menurutnya, sebagian penumpang kini kembali memilih lintasan Bajoe Kolaka sehingga aktivitas di pelabuhan mulai ramai. ASDP memprediksi puncak arus mudik Idul Adha akan terjadi pada 26 Mei 2026 atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha.
4: Arus mudik itu kan kalau itu tanggal 27 ya kalau nggak salah ininya ya. Berarti mungkin biasanya itu kalau di sini sehari sebelumnya ya, sekitar tanggal 26. Namun memang beda dengan situasi arus mudik pada saat Idul Fitri. Dari tahun ke tahun kalau arus mudik Idul Adha di sini tidak begitu ada peningkatan yang signifikan. Namun tetap kami antisipasi karena limpahan dari lintasan sementaranya itu. Mungkin sebelumnya mereka menunda-nunda sampai dengan perbaikan selesai. Baru kemudian mereka bergeser sini. Itu yang kami antisipasi.
3: Anom Sedayu menyebut, saat ini dari total 9 kapal yang tersedia, baru 5 kapal yang siap beroperasi, sehingga jumlah pelayaran masih menyesuaikan kesiapan armada. Meski arus mudik Idul Adha diperkirakan tidak sebesar Idul Fitri, ASDP tetap menyiapkan skema penambahan pelayaran atau extra trip jika terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan Bajoe.
2: Sekian informasi dari RRI Bonik dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama Mega Pika, silahkan.
1: Baik, terima kasih rekan Afriani dari RRI Bone dan dari Bone Pendengar. Kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
5: Selamat sore rekan Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Yuni.
5: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana terkait warga Ratolindo yang keluhkan luapan drainase yang menyebabkan badan jalan tergenang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan reporter Ibnu Abbas.
6: Antisipasi luapan banjir hingga ke badan jalan saat musim hujan belum maksimal. Karena itu warga berharap pada pihak terkait melakukan perbaikan drainase yang ukurannya sempit. Intensitas curah hujan beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan luapan drainase yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Ampana dan Ratolindo tergenang air. Safri, salah satu warga Ratolindo Tojo Una-Una, mengharapkan kondisi ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait mengingat setiap musim hujan banyak titik tergenang air luapan yang berasal dari drainase yang sempit.
7: Persoalan dampak-dampak banjir yang ada di beberapa tempat ini, nah itu juga pemerintah harus turun tangan bagaimana drainase itu yang perlu dibesar, kasih besar. Karena dampak air yang turun dari atas ini berjuta-juta kubik, sedangkan drainasenya yang bisa cuma menampung hanya 100 kubik. Nah itu juga dampaknya, jadinya banjir.
6: Sebagai wilayah rawan banjir saat musim penghujan, perlu ada tindakan cepat guna mencegah terjadinya musibah. Menurut Safri, langkah mitigasi bencana penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi banjir dan genangan air saat intensitas curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi di Sulawesi Barat yang disampaikan rekan Marhadi Umar.
8: Kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak, terkait bimbingan teknis atau BIMTEK literasi informasi di Sulawesi Barat.
9: Jadi hari ini kita melakukan kegiatan bimbingan teknis literasi informasi, terutama terkait dengan bagaimana literasi digital yang pada penggunaan teknologi informasi komunikasi itu, baik dia dari sisi etiknya menggunakan media digital maupun dalam sisi kecakapan, termasuk dalam terampil menggunakan media digital. Nah, yang kedua, bagaimana menyaring informasi agar supaya tidak banyak menyebar luas informasi hoax. Karena yang dilakukan BIMTEK ini adalah bagaimana supaya kita bukan menjadi bahagian dari penyebar hoax itu. Misalnya saja karena kita berburu FIV, berburu bagaimana ada anggaran dari dapat gaji dari Meta, sehingga hanya sekedar memburu tontonan yang banyak, sehingga informasi-informasi yang menjadi sampah tidak share karena kita berburu penonton. Ini yang bahagian dari yang diajarkan. Ada tiga narasumber hari kita. Yang pertama adalah Duta Baca Indonesia Sulawesi Barat, Pak Muhammad Ridwan Wali Mukdin. Beliau juga adalah penggiat literasi dan jurnalis. Yang kedua adalah Pak Dr. Farhanuddin. Beliau sebelum menjadi akademisi, beliau adalah jurnalis dari Metro TV dan komisioner di Komisi Penyiaran Informasi Daerah dan Komisi Pemilihan Umum. Yang paling terakhir itu Pak Salahuddin adalah dari Pandu Digital Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Kami sebagai salah satu lembaga yang memberikan advokasi dan pendidikan di bidang literasi, khususnya literasi pendidikan, karena dianggap penyebaran informasi ini terutama untuk menangkal berita-berita hoax itu, maka upaya yang kita lakukan adalah melalui BIMTEK ini. Ya. Yang kedua, pesertanya adalah selain dari pegiat literasi, kemudian dari pustakawan, dari komunitas informasi masyarakat, juga dari guru, termasuk dari organisasi-organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, misalnya Tim Penggerak PKK, khususnya Pokja 2 dari Dharma Wanita, dan komunitas informasi lainnya. Ya, guru itu adalah salah satu yang dapat memberikan hasil BIMTEK ini untuk menyampaikan langsung ke anak-anak muridnya. Apa yang ilmu yang dia dapatkan dari sini bisa disebarluaskan lagi kepada peserta anak didik. Begitu juga dengan para komunitas informasi, termasuk jurnalis. Ya, jurnalis juga hadir hari ini, meskipun hanya perwakilan dari organisasi profesi. Nah, harapan kami setelah melalui peserta BIMTEK ini, paling tidak dari 150 peserta yang di BIMTEK, ada sekitar 60-70% yang mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bimbingan teknis hari ini.
8: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula, terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Maju. Setelah tadi kami hadirkan wawancara dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI Baubau menemui rekan Mirwansyah. Selamat sore, rekan Mirwansyah.
11: Selamat sore, rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan laporan Anda.
11: Baik, kami sampaikan informasi terkini dari Kota Baubau. Jelang H-2 Lebaran Idul Adha, Polsek Mawasangka ringkus 6 tersangka pencuri kambing tepat di kapal feri di Pelabuhan Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah. Selengkapnya, Wadi Nurliani melaporkan.
12: Di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah berakhir dramatis. 6 tersangka berhasil diringkus personil Polsek Mawasangka saat hendak kabur menyeberang ke Kota Baubau menggunakan kapal feri Sabtu 24 Mei. Mirisnya, para pelaku tergolong masih muda dan bahkan 2 di antaranya masih di bawah umur. 6 pelaku diamankan masing-masing berinisial LAS 21 tahun, LP 21 tahun, MF dan ZM masing-masing 20 tahun, QHT 17 tahun, dan IS 16 tahun. Kapolsek Mawasangka Ibtu Kamaludin menyebutkan, pengungkapan kasus tersebut bermula saat warga melaporkan kehilangan kambing sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Korban berinisial GR warga desa Oengkalaki langsung datang ke Polsek Mawasangka setelah melihat para pelaku melarikan diri membawa kambing miliknya. Pemilik ternak bahkan sempat memergoki langsung para pelaku yang membawa kabur kambing menggunakan mobil Mitsubishi Expander berwarna hitam.
13: Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, sekitar jam 03.00 telah datang masyarakat dari desa Pungkulaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah melaporkan bahwa kambing miliknya dia lihat secara langsung diambil oleh beberapa orang pria dengan menggunakan Mitsubishi Expander warna hitam.
12: Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Mawasangka bergerak cepat melakukan pengejaran. Polisi menyisir jalur pelabuhan penyeberangan yang diduga menjadi akses pelarian para pelaku keluar wilayah Buton Tengah. Pengejaran akhirnya mengarah ke pelabuhan Wamengkoli. Saat kendaraan yang dicurigai hendak naik ke kapal feri Bau-Bau, polisi langsung melakukan penyergapan. Dan benar saja, saat mobil naik ke kapal feri, personil langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 ekor kambing dalam bagasi mobil. Lanjut Kapolsek, 4 kambing tersebut terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina yang diketahui tengah hamil. Polisi juga mengamankan mobil rental yang digunakan para pelaku untuk mengangkut hasil curian. Hasil interogasi awal kepolisian, para tersangka mengakui kambing tersebut dicuri dari wilayah Kecamatan Mawasangka Induk. Selanjutnya, karena pelaku beserta barang bukti langsung digiring ke Polsek Mawasangka untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
11: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Mirwansyah dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kita menuju ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
14: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan laporan Anda.
14: Baik. Pendengar, usai maraknya laporan masyarakat terkait penjualan gas LPG 3 kg, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memperketat pengawasan distribusi melalui Satgas LPG Kota Palu. Berikut laporan Muhammad Sidik.
15: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim satuan tugas Satgas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan tersebut diperketat sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan yang ditetapkan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun di lapangan, masih ditemukan pangkalan yang menjual LPG subsidi di kisaran Rp25.000 per tabung. Bahkan di tingkat pengecer ilegal, dapat mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.
16: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal yang menjual keluar dari pangkalannya. Itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu akhirnya tidak mendapatkan.
15: Andriani menegaskan, Satgas LPG Kota Palu akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi di atas HET maupun menjual LPG keluar dari wilayah pangkalannya. Ia menyebut saat ini sejumlah pangkalan di Kota Palu telah dikenakan sanksi karena melanggar aturan distribusi LPG bersubsidi. Adapun sanksi yang diberikan secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi hingga pemutusan hubungan usaha. Selain itu, ia turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi LPG dengan menyertakan bukti kuat saat melapor kepada Satgas LPG Kota Palu. Ia juga meminta kepada pemerintah kelurahan untuk turut aktif dalam mengawasi pangkalan di wilayahnya masing-masing.
14: Demikian informasi terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kembali ke rekan Mega di RRI Mamuju. Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengar kita menuju ke RRI Toli-Toli menemui rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
17: Iya, selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Silakan informasi Anda rekan Andi.
17: Baik. Umat Buddha Vihara Dhamma Rajasa Theravada menggelar kegiatan puja bakti pendalaman Dhamma selama sebulan penuh dalam rangka memperkokoh keyakinan umat Buddha sekaligus mempersiapkan batin menyambut Hari Raya Waisak yang jatuh pada 31 Mei 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dilaporkan Martina Usadi.
18: Puja bakti sebulan pendalaman Dhamma SPD merupakan agenda rutin umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak. Romo Verdi saat ditemui RRI mengatakan menjelang dan menyambut Hari Raya Waisak, pihaknya melaksanakan pendalaman Dhamma dalam rangka memperdalam ajaran-ajaran Guru Agung Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber dari beberapa daerah. Samanera, Biku secara bergantian untuk memimpin puja bakti pendalaman Dhamma untuk membimbing umat Buddha khususnya Vihara Dhamma Rajasa Theravada.
19: Perdalam ajaran-ajaran Guru Agung kami sama Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber-narasumber dari para samanera, para biku. Jadi bergantian selama sebulan itu membabarkan Dhamma. Jadi membimbing kami umat Buddha yang ada di Toli-Toli ini men-sharing atau memperdalam Dhamma-Dhamma Sang Buddha.
18: Sementara itu Samanera Ugadaru, JB yang berasal dari Lombok mengungkapkan kegiatan puja bakti jika dihadiri oleh Samanera maka sembahyang diawali dengan permohonan atau pengulangan sila yang harus dijalankan. Setelah itu dilaksanakan Dhamma Desana adalah khotbah atau ceramah keagamaan dalam agama Buddha di mana tema khotbah yang disampaikan yakni menciptakan kebahagiaan di dalam diri umat Buddha.
20: Ya, puja bakti ya kalau ada Samanera pasti ada permohonan silanya atau mengulang sila yang harus dijalankan untuk rumah tangga, yaitu ada 5. Kalau kita sebagai samanera itu ada 10 peraturan yang harus kita jalankan, dan kalau menjadi biku ada 227 sila yang harus dijalankan. Setelah itu baru kita memberikan Dhamma Desana atau ceramah Dhamma, mengambil tema itu bagaimana menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita.
18: Melalui kegiatan ini diharapkan umat Buddha semakin memperkuat keyakinan, menjaga sila, serta menumbuhkan cinta kasih dan kedamaian bagi makhluk dalam kehidupan sehari-hari.
17: Dari RRI Toli-Toli, demikian laporannya dan selanjutnya kembali bersama rekan Mega di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha dan di Skoperidag pastikan stok aman. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Kita menghubungi rekan Ilham. Ilham.
21: Baik.
1: Silakan laporan Anda.
21: Baik, rekan Mega. Berikut pendengar saya laporkan harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat. Namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenri Saung mengatakan, komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum harga dari hukum harga pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
22: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditi cabai itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat juga meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti, karena kan memang berlaku hukum pasar, itu banyak permintaan, itu kan hukum pasar sekarang yang berlaku. Tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
21: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Andi Tenrisaung menekankan bahwa distribusi pangan di Kabupaten Mamuju berjalan lancar, termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Disko Perindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ilha menginformasikan langsung. Dan pendengar, kita akan ke RRI Makassar bersama dengan rekan kita. Selamat sore
0: rekan Mega.
1: Baik, rekan Risna, silakan laporan Anda.
0: Baik. Kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Cerita selengkapnya kita ikuti bersama Karnila Kandi.
3: Dan makanan, BB POM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BB POM Makassar seperti cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
4: Ya, dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasipolda sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Maraknya peredaran kosmetik mengandung berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu putih. Nah, inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
3: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
23: Tentu terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai Mall Ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
3: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
0: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Mega di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar, informasi dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekoril 4 Gema Sari Pati Maju untuk hari ini 25 Mei 2026 yang kami tadi hadirkan melalui RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Tolitoli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas, tim reporter dan juga tim teknik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Di bola ke bola, kok makin asyik. Di bola ke bola, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya?
2: Ada Ustaz Eko. Ayo ngaji dulu, ngaji. Yuk.
3: Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

1 Rempana, dan selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Mudatsir yang akan dilanjutkan dengan kultum oleh Ustadz Dr. Andus Muhammad Hatta dengan topik Islam mengajarkan keseimbangan hidup, sekaligus menantikan azan sholat maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya sampai kepada pengikutnya yang tetap setia kepada Rasul dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita maklum bahwa bumi tempat kita berpijak itu tidaklah selamanya. Kehidupan dunia tempat kita berusaha, bekerja, berikhtiar itu pun tidak selamanya. Bahkan segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan itu pun kenikmatan sesaat. Semuanya pasti akan berlalu, semua pasti akan berakhir. Kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka. Yang jelas, perjalanan hidup manusia sudah cukup melelahkan. Perjalanan hidup ini sudah cukup memakan waktu yang tidak sedikit. Dan sudah jauh kita melangkahkan kaki ke depan, dan bahkan sudah dekat garis titik yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yakni garis kematian. Oleh karenanya, jangan pernah ada yang berkata bahwa dari masa ke masa umur itu semakin bertambah. Pada hakikatnya umur tidak semakin bertambah. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, umur manusia bukan semakin bertambah, tapi umur manusia semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, hati-hatilah manusia mengerungi samudra kehidupan yang singkat ini. Hidup ini agama mengejarkan kepada kita harus ada keseimbangan dalam kehidupan. Coba kita renungkan, dalam kehidupan ini kita menyaksikan keindahan alam, kita menyaksikan keseragaman alam. Tidak mungkin keseragaman dan keserasian itu hadir dengan sendirinya. Pasti ada yang menghadirkan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menciptakan segalanya, dan Allah pula akan menciptakan secara berpasang-pasangan. Coba kita bayangkan, ketika Allah menciptakan malam, Allah pun menciptakan siang. Ketika Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, semua itu ada pasangannya. Bahkan kehidupan ini Allah ciptakan, mati pun Allah ciptakan, dunia Allah ciptakan, akhirat pun Allah ciptakan. Agama kita mengajarkan harus ada keseimbangan dalam hidup. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, maksudnya ayat ini, hidup ini harus ada keseimbangan. Dunia silakan, tapi akhirat jangan pernah dilupakan. Bahkan agama Islam juga mengejarkan. Ada yang menyatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tuntutlah kehidupan kamu di dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, tapi jangan pernah lupa kehidupan kamu di akhirat seolah-olah engkau mati di hari esok. Lagi-lagi ada keseimbangan dalam hidup. Kalau manusia terus-menerus mengejar kehidupan duniawi,
lalu mengabaikan kehidupan akhirawi, maka terkadang terjadi ketimpangan, terjadilah keserakahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dunia sangat perlu, akhirat pun sangat perlu. Silakan kita mengejar-ngejar sesuatu, tapi jangan pernah kita melupakan rukuk dan sujud menyembah kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah menciptakan sesuatu dengan keseragaman dan keseimbangan. Bahkan ketika manusia menciptakan manusia, bukan hanya laki-laki yang diciptakan, perempuan pun diciptakan sebagai pasangannya. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maksudnya Allah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Untuk apa semua ini? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, agar supaya kamu saling kenal, mengenal. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, dalam kehidupan yang singkat ini, maka berhati-hatilah kita di saat kita melangkahkan kaki, berhati-hatilah kita di saat kita angkat bicara, dan berhati-hatilah kita di saat kita memandang. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul musta'an, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الطاعة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup. Dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

Ragam informasi menarik, aktual dan terpercaya dapat terus Anda dengarkan di sini. Saya Novian Kalangu, dengarkan terus RRI Ampana FM 93 MHz.

0: sampai susah begini. Harga-harga yang mahal. Kenapa kasih yang jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobilmu sampai di Ampana.
1: Kok nggak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampung

0: Berkat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong, penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
0: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
2: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
0: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk

0: juga menggaungkan penggunaan LCT.
1: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
0: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
4: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
3: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
7: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
8: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
9: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
8: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
7: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
11: Sebenarnya ini dalam rangka untuk Pak Cici, mereka haji dan umroh, salah satu membentuk program saya berdukulasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci dan ya, ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
10: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia Relawan Kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia Relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
12: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
13: Pencoba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning,
14: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
15: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
14: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
16: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
14: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memanfaatkan corner kick Bumper yang matang ditujukan menuju.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, rame sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini rame sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita pelutut, aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, Yano, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Padang baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basalto ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah lu asik kita menyanyi, lu pesat tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Mah, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa.

0: stunting anak kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
0: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
0: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1R yang panah dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda malam hari ini di Pulau Togean atau kumpulan lagu-lagu lama kegemaran Anda. Di cuaca yang lagi dingin-dingin empuk nih, semuanya saya mengundang untuk dapat bergabung di 0821-2850-2652. Saya langsung saja menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati.
0: Ibu Mega Dismoli. Ada apa ini Ibu Mega? Gercep pokoknya ini kalau Ibu Mega. Langsung masuk ya di Pulau Togean. Oh, masih baguling-guling. Soalnya ini cuacanya lagi dingin-dingin nih Bu Mega.
1: Dingin.
0: Mm-mm, tapi bikin lapar terus juga.
1: Iya, makanya mau minta lagunya Hetikus
0: Endang dingin. Oke, dicarikan lagunya Bu Mega.
1: Nah, makasih Uni.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dari Smoli, kita kemana nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma Jena di pabrik S.
0: Oma Jena di pabrik S. Lagi apa nih malam-malam Oma Jena?
2: Lagi makan kue ulta.
0: Kue ulta? Siapa yang ulta itu?
2: Ponakan saya.
0: Oh, ponakannya berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat-sehat selalu.

0: buat ponakannya Oma Jena ya. Iya, amin. Silakan, malam hari ini mau dengar lagunya siapa Oma Jena?
1: Kado ulang tahun lagunya Eli.
0: Eli, kado ulang tahun. Oke.
1: Kasih ucapan boleh, Mas?
0: Boleh, silakan.
1: Buat Asti Jafar yang lagi berulang tahun hari ini, yang ke-25 tahun. Semoga banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Sehat. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yuni, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di Pabrik S sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Dan memang ini lagi bulan-bulan ulang tahunnya ini zodiak Gemini nih kalau nggak salah. Mulai Mei sampai dengan Juni nantinya ya. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Mana nih penelponnya? Di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Buanglah Koro.
0: Ada apa ini malam, Dan?
2: Aku lagi memikirkan seseorang yang jauh di sana.
0: Aduh, bukan main nih.
2: Tapi jaraknya itu tidak sampai berpuluh-puluh kilo, hanya 3 kilometer aja. Ya. Jaraknya antara Batam Polo dan Tanjung Bulu nomor 1.
0: Aduh, ada ya. Siapa di sana? Ada Kakak Agus kah? Ada Bung Ende?
2: Oh, bukan. Mereka berdua itu tidak bagus untuk dirindukan. Yang dirindukan ya lagi nyer ini dong.
0: Aduh.
2: Oh ya Mbak Yuni, besok kan kita kan udah mulai takbiran nih. Berarti Mbak Yuni gak jadi pulang dong?
0: Ya mungkin ya.
2: Asik, Ibu Lina kayaknya hajatannya Ibu Lina kayaknya terwujud nih Ibu.
0: Aduh,
2: Lina.
0: Aduh, ya. Enggak janji ya.
2: Jadi Ibu Lina sudah mempersiapkan nih, pokoknya segala depo opor ayam.
0: Aduh.
2: Depo burasta, nasi bulu. Pokoknya nanti habis kita silaturahmi, kayaknya kita rekomendasi nih kita ke Pusungi, kemudian bersilaturahmi ke kediaman Ibu Lina ya gitu ya.
0: Ini rekomendasi kemana nih? Kalau boleh
2: kita
0: tahu.
2: Kita bapak share ke rumahnya Ibu Lina ya.
0: Oh, begitu.
2: karena kemarin kan Ibu Lina bilang kan kalau Mbak Yuni lebaran di sini dia akan mempersiapkan opor ayam.
0: Aduh, sibuk-sibuk banget.
2: Enggak juga sih, ini kan momennya juga gitu ya, hari raya kurban. Kita akan berkurban. Yang penting kita jangan kurban perasaan ya, say. Oh ya Mbak Yuni, mau minta lagu dong.
0: Lagunya siapa tuh?
2: Lagunya Puncak Kasih dari Ziana Zain ya?
0: Puncak Kasih, oke.
2: Makasih Mbak Yuni Safira. Sampai ketemu nanti di hari Rabu di kediamannya Ibu Lina ya.
0: Aduh, gak janji ya.
2: Pokoknya nanti kalau ada kesempatan ya. Tapi yang jelas kita mengharapkan sekali itu kedatangan dari Mbak Yuni Safira. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Buang Lakoro ya, sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Baik pendengar, untuk penelpon selanjutnya ya, kita tahan dulu. Dan Anda dapat menghubungi kembali setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Rampana dan masih di Pulau Togian. Tentunya saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Kilus.
0: Om Kilus, lagi apa nih Om Kilus? Lagi makan kue ultah juga. Lagi makan kue ulang tahun juga. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Om Kilus?
1: Lagunya Irfan Jona.
0: Irfan Jona, judulnya apa?
1: Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu. Oke, ditunggu lagunya.
1: Iya, soalnya sudah dimakan itu kue dan.
0: So habis ya.
1: Oke, dan makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Kilus sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Om Kilus, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Belum lagu tempo dulu kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur di Jalan Malio.
0: Ibu Nur ya di Jalan Malio. Kayaknya udah ngantuk nih suaranya.
2: Baring-baring.
0: Oh, baring-baring. Dingin. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya Inka Kristi.
0: Inka Kristi, judulnya apa Ibu Nur?
2: Rela.
0: Oke, pokoknya malam ini diselimutinya dengan lagu aja dulu ya.
2: Iya.
0: Baik, ditunggu lagunya.
2: Ya, terima kasih.
0: Baik. Iya.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur di Maleo. Tetangga nih, tetangganya Tanjung Bulu. Semoga sehat-sehat selalu juga ya buat Ibu Nur sekeluarga. Baik, saya ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin ngapain ini malam dan?
3: Coba guling-guling.
0: Coba guling-guling.
3: Dengar-dengar di Unipis suara.
0: Semoga jadi obat ya suaranya Mbak Yuni.
3: Iya, amin.
0: Boleh begitu, amin. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Bu Rukmin?
3: Lagunya Mayang Sari.
0: Mayang Sari.
3: Izinkan aku.
0: Izinkan aku. Oke, disiapkan lagunya.
3: Iya, makasih. Iya. Tapi Palu.
0: Belum. Cuaca buruk.
3: Oh iya, udah usah. Ada satu hari juga.
0: Masih lama juga.
3: Iya, iya, makasih ya. Nanti okay. Pasir di rumah aja.
0: Insya Allah, di Muratoba ya.
3: Iya.
0: Iya, siap. Pak gua
3: dengan Nur Alia, Nur Alia kemarin.
0: Nanti mau panggil-panggil dulu teman-teman.
3: Nur Alia tahu rumah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muratoba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk undangan-undangannya buat Mbak Yuni dan juga teman-teman RRI. Insya Allah kalau ada waktu ya, kita sempatkan untuk berkunjung ke rumah pendengar setia RRI Ampana. Baik, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita dengarkan lagu selanjutnya dari Irfan Jona, Anggrek Ungu.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togian malam hari ini menemani Anda hingga di pukul 23:30. Anda dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Saya menyapa lagi penelpon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Yerga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Pulang laku lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma, di Delima. Ada apa dan ini Ibu Fatma baring-baring?
1: Baring-baring, berdengar-dengar Mbak Yuni.
0: Berdengar-dengar. Kalau Ibu Fatma sendiri ada cerita apa ini Ibu Fatma?
1: Cerita baik, cerita.
0: Cerita baik ya? Dingin-dingin, pokoknya baring-baring saja.
1: Baring-baring, mau tunggu cara masuk-masuk, lambat.
0: Aduh, sabar ya.
1: Apa dulu lagunya? Iwan Fals.
0: Iwan Fals, judulnya apa itu?
1: Sapuku sapumu.
0: Hah?
1: Sapu-sapu. Sapuku sapumu, sapu-sapu.
0: Sapuku sapumu.
1: Iya.
0: Oke, dicarikan. Sapu. Soalnya Mbak Yuni baru dengar nih lagunya.
1: Iya, sapu-sapu.
0: Iwan Fals. Baik, ditunggu lagunya. Kenapa ini? Ada momen menyapu ini malam kah atau bagaimana?
1: Oh, sapu-sapu ini.
0: Atau ikan sapu-sapu, setau.
1: Siapa ingat sapu-sapu?
0: Ditunggu lagunya.
1: Sapu-sapu, sapu-sapu, sapu.
0: Siap-siap.
1: Terima kasih Mbak Yuni.
0: Baik.
1: Terima kasih selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin, pokoknya diaminin. Bapak terus.
1: Dapat orang yang soleh.
0: Amin, itu yang utama ya.
1: Hah? Siapa tahu?
0: Iya. Iya dong. Yang soleh. Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan tentunya tidak lupa doa-doa baiknya juga, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Saya menyapa lagi di belakangnya Ibu Fatma. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, kegemaran dari mana ini, Dan?
2: Parimo.
0: Dari Parimo, Pak Nasrun. Aduh, malam ini iya. Mungkin karena hujan-hujan juga jadi jaringannya agak putus-putus nih.
2: Iya, jaringan ini Mbak ya. Lagunya Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga, judulnya apa ini Pak Nasrun?
2: Oh, Melati.
0: Oh, Melati. Oke.
2: Iya. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung. Di belakangnya Pak Nasrun lagi, langsung saja. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Kota Ani, Mubagu. Kota Mubagu. Di Kota Mubagu gimana nih cuacanya?
3: Oh, mendukung, cerah.
0: Oh, cerah ceria ya di sana.
3: Iya.
0: Soalnya di sini hujan-hujan nggak berhenti.
3: Oh, cuma kemarin hujan. Kemarin,
0: oh, kemarin hujannya. Oke, cerah ceria. Lagi ngapain ini Dan, Ibu Ani?
3: Lagi monitor.
0: Lagi monitor. Apa traveling? Iya. Mungkin dari RRI Palu? Dari RRI Ampana? Jalan-jalan nih?
3: Dari Merauke. Dari Pakpak.
0: Pokoknya travelingnya di radio.
3: Iya, dari Manado. Jalan-jalan ke mana?
0: Pokoknya jalan-jalan.
3: Jalan-jalan ke Merak.
0: Iya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa, Ibu Ani?
3: Lola Dragon.
0: Lola Dragon. Judulnya apa ini?
3: Anggur Merah 4.
0: Wih, ada 4 ini anggur merah ya.
3: Okay.
0: Anggur merah 4. Dicarikan lagunya, ditunggu ya.
3: Oh, pasti ada dong.
0: Pasti ada.
3: Oh. Salam sehat ya Mbak Yuni bersama operator ya.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani sudah bergabung. Ibu Ani jauh-jauh dari Kota Mobagu sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, sudah ada 3 penelpon. Kita tahan lagi dulu untuk penelpon selanjutnya. Anda dapat bergabung kembali setelah 3 buah lagu berikut. Dan kita ke lagu yang pertama nih, dari Iwan Fals. Sapuku, sapumu, sapu-sapu. Seperti apa lagunya? Kita dengarkan berikut ini.

0: Dan masih di Pulau Togean tentunya. Dan masih kurang lebih 20 menit nih lagi ya. Mungkin sekitar 3 atau 4 penelpon di sisi terakhir ya. Baik, saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, Kenyamaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Ibu Ria Bailobaru. Suaranya Mbak Yuni kedengaran di sana Ibu Ria ya?
1: Iya, kedengaran jelas sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Merdu sekali
0: alhamdulillah. Soalnya
1: iya.
0: Ini jaringannya mungkin agak hilang-hilang. Suaranya kurang kedengaran nih Mbak Yuni. Atau mungkin ini headphone-nya mungkin ya. Lagi apa ini malam dan Ibu Ria?
1: Sudah baring-baring
0: istirahat ya.
1: Istirahat.
0: Soalnya hari Senin biasa memang hari yang sibuk seharian.
1: Sibuk, sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan lebaran.
0: Iya, jadi soal ada kue. Sudah siap.
1: Sudah siap.
0: Apalagi juga cuacanya.
1: Ada sedikit.
0: Iya. Alhamdulillah. Nanti tinggal mau tunggu daging. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Bu Ria?
1: Lagunya Pamers, judulnya Maafkan Daku.
0: Maafkan Daku.
1: Iya.
0: Mohon maaf ini begitu.
1: Lahir batin.
0: Maafkan. Oke,
1: dan Mbak Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailobaru sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Tapi memang biasa kalau Lebaran Idul Adha tidak seperti Idul Fitri ya. Biasanya kalau Idul Fitri memang agak beberapa hari, jadi persiapannya juga banyak nih kue-kue. Kalau di Idul Adha biasanya menunggu dagingnya dulu baru diolah, mungkin dibakar, barbekyuan atau macam-macam. Baik, kita ke penelpon selanjutnya lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nurmin di Pagi Mana.
0: Oh, Ibu Nurmin nih di Pagi Mana. Di Pagi Mana gimana cuacanya Ibu Nurmin?
2: Hah?
0: Cuacanya di Pagi Mana? Hujan kah?
2: Tadi hujan.
0: Sekarang setidak ya?
2: Iya, sekarang setidak.
0: Ada apa dan ini Ibu Nurmin?
2: Lagi baru bangun.
0: Oh, baru bangun.
2: Dingin.
0: Dingin-dingin, silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Bu Nurmin?
2: Baby Doris, bareng Nila Sari.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Cinta Berbunga Rindu.
0: Cinta Berbunga Rindu. Oke, disiapkan lagunya.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nurmin di Pagi Mana sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dari mana nih suaranya?
3: Dari hatimu.
0: Aduh.
3: Oh, Bayu nih.
0: Baru
3: dari
0: tembus
3: pertama
0: ya?
3: Sampai aduh, kayaknya sudah sisi terakhir.
0: Waduh.
3: Pokoknya ini jari so capek. Habis
0: so capek nih
3: main-main
0: jari.
3: Dengan gunting.
0: Terus
3: pegang HP lagi.

0: Aduh, bukan main nih. Pokoknya sampai ini pulau togian mau habis. Tapi untungnya kebagian Ibu Lina. Aduh, suaranya hilang-hilang nih Ibu Lina. Halo? Halo? Masih terhubung? Halo Ibu Lina, masih di sana? Mungkin boleh bergeser sedikit posisinya biar jaringannya agak bagus nih. Halo? Halo? Baik, mungkin teleponnya terputus ya Ibu Lina. Belum ditahu nih lagunya tadi apa ya? Boleh dicoba kembali di 082128502652. Baik, mungkin saya ke penelpon lagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Mayumi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padang Loyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Loyo. Lagi apa ini malam Dan?
1: Malam ini lagi mencet-mencet. Sama dengan Ibu Lina
0: sama
1: juga.
0: Sama dengan Ibu Lina. Tapi alhamdulillah nih suaranya kedengaran jelas, Pak Mahmudin.
1: Iya, kalau suaranya Mayuni, jernih.
0: Jernih juga ya, alhamdulillah. Iya. Silakan, mau ditemani lagunya siapa ini, Bapak Mahmudin?
1: Lagunya... Tapi cuma judulnya ini, Mimpikanlah Diriku.
0: Mimpikanlah Diriku. Kayaknya lagu favorit yeah. ini.
1: Iya, lagu favorit memang.
0: Oke.
1: Oke, Mayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bapak Mahmudin sudah bergabung. Kita ke penelpon nih, langsung. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Ibu Lina. Tadi jaringannya hilang ya? Apa gimana? Waduh, sampai sekarang suaranya masih putus-putus nih Ibu Lina. Halo?
2: Halo.
0: Silakan, lagunya siapa nih Ibu Lina? Halo. Halo. Ibu Lina. Waduh, jaringannya menghubungkan ulang. Mungkin boleh di chat saja ya, di chat WA di 082128502652 karena di teleponnya jaringannya hilang-hilang menghubungkan ulang. Halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Ya,
0: silakan.
2: Lagunya Cindy Claudia.
0: Oh, Cindy Claudia. Judulnya?
2: Rasa Cinta.
0: Oke, disiapkan lagunya, ditunggu ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke deh,
0: terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lina sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik. Pendengar, sudah ada beberapa penelpon yang akan menemani kita di sisi terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana. Dan karena waktu dan cuacanya juga kurang bersahabat ya, mungkin ada beberapa tadi telepon yang putus dan juga putus-putus suaranya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Baik, sebelum kami hadir dengan inspirasi malam, kita dengarkan lagu yang akan mengakhiri perjumpaan kita di Pulau Togean malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

acara dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari melalui frekuensi 93 MHz. Saran kami, dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Agus Yunga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar? Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melempar satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara

kepandaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja.

mendengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan

hati orang mukmin, laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagai

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira,

dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludah.

1.000 jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus

hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi

peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kampung Damai Merah Putih merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2: Tetapi kita di Lapas Kelas 2 Palu tetap berkomitmen bagaimana kami menggandeng teman-teman APHA untuk melaksanakan pengadilan pada malam hari ini.
3: Tentu keempat kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu secara rutin melakukan penggeledahan blok warga binaan dan masih menemukan sejumlah barang yang dilarang, di antaranya handphone. Dan inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 dibacakan oleh Maria Immaculata. Pendengar, kami awali berita pertama. Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.
4: Target 1000 Kampung Nelayan adalah program strategis yang dicetuskan oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto. Program tersebut menjadi sebuah kebijakan yang sangat menjanjikan bagi daerah yang memiliki potensi perikanan, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una. Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan untuk Tojo Una-Una, Pemkab Touna mengusul dua desa, masing-masing Desa Podi, Kecamatan Tojo, dan Desa TTB, Kecamatan Ampanatete.
1: Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian alokasi anggaran APBN dalam program ini kami mengusulkan dua desa, yakni Desa Podi dan Desa TTB. Yang sudah final ini Desa Podi, karena lahannya sudah clear and clean, lahan itu dibakar ke kementerian. Nanti mereka tinggal membangun kawasannya itu, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
4: Menurut Kadis Perikanan Touna, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP bertujuan untuk mentransformasi nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan mendorong produktivitas masyarakat perikanan.
1: Nah, kemudian program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Menurut Rahmat Basri, Program Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ini akan mengubah pemukiman pesisir menjadi kawasan terpadu yang modern dan berdaya saing dari hulu hingga hilir. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP adalah program strategis prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang bertujuan membangun kawasan pesisir agar lebih maju, bersih, produktif, dan sejahtera. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang bertujuan untuk membangun kawasan perkampungan nelayan yang modern, produktif, dan sejahtera. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir dalam pembangunan sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat pesisir dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Saungu Lara, Kelurahan Tondo, Mustika Sari kepada RRI mengharapkan keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dan memberikan kesejahteraan khususnya masyarakat nelayan.
5: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
0: Ketua Perkumpulan Nelayan Saunggulara Mustika Sari menambahkan, masyarakat pesisir atau nelayan dalam beberapa tahun terakhir kurang tersentuh program bantuan pemerintah. Menurutnya sejauh ini kelompok-kelompok nelayan mengakses bantuan melalui pengajuan proposal. Dengan kehadiran KNNP dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Di Sulawesi Tengah, program ini juga mendapat perhatian dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Sulawesi Tengah. Lantas bagaimana tanggapan HNSI serta apa saja harapan agar manfaatnya benar-benar dirasakan nelayan secara berkelanjutan? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama Ketua HNSI Sulawesi Tengah, Jaya Rahman.
6: Halo, Assalamualaikum Pak Jaya. Pak, ini mengingatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kan punya salah satu program prioritas namanya Kampung Nelayan Merah Putih, Pak. Dari Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah memandang program ini bagaimana, Pak? Apakah sejauh ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pak?
7: Untuk sementara ini kan masih perencanaan. Dan namanya perencanaan pasti baik-baik, Pak.
6: Iya.
7: Kita belum tahu ke depannya seperti apa, kan? Tapi kita dari organisasi nelayan tidak dilibatkan untuk perencanaan ini. Iya. Ini kan satu-satunya proyek ini kan hampir semua aparat itu di...
6: Libatkan.
7: Iya. Kita yang dari hasil PPP sudah dimintai. Dimintai pendapat pun tidak. Perencanaannya ya baik, bagus. Tapi kan belum kita lihat bagaimana kemudian pelaksananya nanti.
6: Kalau melihat dari tantangan nelayan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, apakah program Kampung Nelayan Merah Putih ini menjawab tantangan yang ada di Sulawesi Tengah ini, Pak?
7: Saya kira... Untuk itu belum ya. Kita tidak tahu konsep kampung nelayan ini seperti apa. Kemudian saya betul kemudian menilai kampung nelayan ini sebenarnya lebih euforia saja. Karena mereka mau memaksakan budaya dan kebiasaan nelayan itu keinginan mereka. Misalnya saya tentukan misalnya orang nelayan kita di Bajo kan, yang kemudian kampung di lantaran memang seperti itu di wilayah kumuh dan miskin. Padahal nelayan itu tidak pernah merasa dirinya miskin, Pak. Ya, karena kan nggak perlu mobil, nggak perlu motor, dia perlu butuhnya perahu. Dia tidak butuh baju yang bagus, dia tidak butuh safari, dia tidak butuh batik, karena dia memang ke laut. Dia tidak butuh rumah yang mewah. Karena memang kalau di tanah itu kan hidupnya berpindah-pindah. Kemudian mereka ini diberi statement faktor-faktor tadi. Dan itu juga yang kemudian saya kira perlu diluruskan.
6: Pak Jaya, ini kan secara garis besar untuk Kampung Nelayan Merah Putih ini kan membangun kawasan perkampungan nelayan yang lebih modern, bersih, produktif, dan sejahtera. Dari pandangan Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah sendiri, apa sih yang menjadi tantangan nelayan di wilayah kita ini, Pak?
7: Saya kira yang pertama adalah modernisasi usaha penangkapan mereka, mulai dari alat tangkap, perahu diganti ke dayung, dari dayung diganti ke yang bermesin. Pengetahuan juga, Pak, penting. Pengetahuan terkait dengan manajemen. Kemudian yang kedua terkait dengan kebiasaan dan cara hidup. Yang terutama itu misalnya kegiatan destructive fishing. Kan destructive fishing ini kan sampai sekarang tidak bisa ditangani oleh aparat, kan? Dan itu tidak bisa dibawa ke kampung nelayan.
6: Berarti dari apa yang Bapak sampaikan, apa sih yang menjadi harapan dari Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah ini, Pak, terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih ini?
7: Ya, saya kira lebih tepat itu ketika masyarakat itu diajak bukan hanya jadi penonton, tapi mulai dari perencanaan sampai melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, itu harapan kita ketat.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, demi memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu secara rutin melakukan

0: Terkait dengan komitmen seluruh petugas agar menjalankan tugas dengan baik dan bebas dari pelanggaran. Diakui dari hasil penggeledahan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah barang yang dilarang, diantaranya handphone dan benda tajam berupa pisau.
1: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin kami di Lapas Kelas 2A Palu, dan memang inilah komitmen kami untuk pencegahan narkoba yang ada di dalam lapas. Memang banyak isu-isu tentang narkoba, ya khususnya di daerah-daerah, tetapi kita di Lapas Kelas 2 Palu tetap berkomitmen bagaimana kami menggandeng teman-teman APH untuk melaksanakan penggeledahan pada malam hari ini. Hasil penggeledahan 3 biji HP yang didapatkan dengan alat-alat senjata tajam yang lainnya seperti paku, sendok, dan lainnya. Kami tetap berusaha untuk bagaimana cari barang-barang yang terlarang di dalam, tetapi kan namanya manusia, ya mungkin keluarga apa, tetap berusaha untuk memasukkan, tetapi kami berusaha untuk bagaimana mencari barang-barang yang dilarang di dalam lapas, hingga setiap penggeledahan kami lakukan tetap mengganding teman-teman APH.
0: Sementara terkait dengan penyebab masih adanya sejumlah barang larangan dapat masuk ke dalam lapas, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur meyakini barang tersebut tidak masuk melalui pintu masuk, mengingat petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap berbagai barang yang dibawa termasuk pembesuk. Menyadari banyaknya upaya yang dilakukan baik oleh warga binaan maupun keluarga, pihaknya juga secara rutin melakukan penggeledahan untuk memastikan barang yang dilarang tidak ada dalam lingkungan Lapas Palu, khususnya narkoba.
2: Pembentukan desa migran di Sulawesi Tengah terus diperluas sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran guna menekan praktek keberangkatan secara non-prosedural. Berikut laporan Isan Setiadi.
3: BP3MI Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan program desa migran di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Hingga saat ini program tersebut telah berjalan di 3 kabupaten, masing-masing Kabupaten Sigi, Donggala, dan Poso. Setiap kabupaten memiliki 5 desa migran yang dibentuk sebagai pusat edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi dan sesuai prosedur. Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal kepada RRI mengatakan saat ini pembentukan desa migran juga tengah diupayakan di Kabupaten Parigi Motong, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia di Sulawesi Tengah.
4: Sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa. Dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran mas di Kabupaten Parigi Motong. Dan untuk 4 kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi

0: tersebut menghadirkan beragam komoditi yang diambil langsung dari para petani lokal, mulai dari cabai rawit, tomat, serta bawang merah dan bawang putih dengan harga yang lebih terjangkau. Selain hasil pertanian, gerakan pangan murah ini juga menyediakan kebutuhan pokok lain seperti telur, beras premium, ayam, berbagai jenis ikan, serta minyak goreng dan gula. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menyebut, berdasarkan hasil pemantauan di pasar, sejumlah kebutuhan pokok mengalami sedikit kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Karena itu, melalui gerakan pangan murah bersubsidi ini, diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
1: Seperti biasa, gerakan pangan murah, sembako murah yang diadakan oleh pemerintah Kota Palu itu selalu mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, karena di sini banyak sekali subsidi, gitu ya. Tapi saya berharap kepada masyarakat dan himbauan kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kota Palu, belanjalah dengan bijak, ya, belanjalah dengan bijak, karena alhamdulillah harga kita di Kota Palu semua terkendali. Semuanya terkendali, walaupun naik sedikit tapi semuanya terkendali. Kita berharap tidak ada masyarakat yang betul

0: apa ya, yang apa memburu barang-barang seperti cabai, tomat itu, alhamdulillah tidak ada. Ini hari ini luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman dinas pertanian, saya didampingi para kabid gitu ya, dan sekdis. Insya Allah ini berjalan dengan lancar sampai selesai ya.
1: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Lukman menyebut, gerakan pangan murah yang juga dirangkaikan dengan pasar tani ini dilaksanakan sebagai langkah intervensi terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia juga berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan terhadap para petani demi menjaga hasil pertanian agar tetap berkualitas.
2: Di sektor hilir, kami melaksanakan gerakan pangan murah sebagaimana yang kita laksanakan sekarang. Selain gerakan pangan murah, kami juga melaksanakan pasar tani. Nah, kali ini kami melaksanakan untuk ketiga kalinya event. Kemarin pada saat Ramadan dan pada saat menjelang Idul Fitri. Kali ini momentum kita menjelang, dua hari menjelang Idul Adha, kita laksanakan kembali karena ada kecenderungan ada kenaikan beberapa bahan pangan pokok strategis itu naik. Nah, ini keseluruhannya untuk memberikan jaminan kepada para konsumen kita, warga masyarakat Kota Palu, untuk mendapatkan harga yang stabil, yang layak, terutama menjelang momentum Idul Adha.
1: Melalui gerakan pangan murah ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha dengan harga yang terjangkau. Meski ditemukan adanya kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah Kota Palu memastikan kondisi tersebut masih dalam kategori aman dan terkendali. Karena itu, masyarakat diminta berbelanja secara bijak agar menghindari gejolak harga di pasaran akibat kelangkaan stok.
3: Malam puncak apresiasi Duta Genre dinilai sebagai wadah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
4: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ridwan Mustafa, mengapresiasi terselenggaranya Malam Puncak Apresiasi Duta Genre Kota Palu 2026 yang berlangsung pada Minggu malam kemarin. Ia menekankan pentingnya kehadiran ruang tersebut untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas diri remaja di Kota Palu. Ditambahkan, hadirnya program Forum Generasi Berencana yang diluncurkan pada 2023 lalu merupakan upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi muda agar mampu menjawab berbagai tantangan zaman.
5: Kemajuan teknologi dan arus informasi yang semakin terbuka memberikan banyak peluang, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko dan persoalan sosial. Oleh karena itu, diperlukan generasi yang memiliki visi, mampu menentukan arah masa depan, dan memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bijak. Program Generasi Berencana sendiri mengajarkan nilai-nilai penting kepada para remaja, mulai dari perencanaan pendidikan, pengembangan potensi diri, kesehatan reproduksi, hingga persiapan kehidupan berkeluarga di masa mendatang.
4: Ridwan berharap Duta Genre terpilih dapat mengemban amanah dengan baik, memberi energi positif, serta menjadi pelopor dalam mengajak generasi muda di Kota Palu untuk hidup sehat, produktif, dan terencana. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk berkolaborasi bersama Forum Genre dalam mensosialisasikan berbagai program kepemudaan, pembangunan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ridwan meyakini masa depan Kota Palu dibangun tidak hanya melalui infrastruktur, namun juga ditentukan oleh kualitas generasi penerus.
3: Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut. Selengkapnya, laporan Sofian.
6: Pemerintah Kabupaten Donggala terus memperkuat upaya penanganan kemiskinan ekstrim melalui pendekatan lintas sektor. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, berbagai sektor seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat harus berjalan secara bersamaan agar intervensi program dapat berjalan lebih efektif.
7: Jadi harapannya kita juga, pemerintah Donggala, seperti yang saya sampaikan di rakor tadi, bahwa ini kita di semua OPD yang ada di Kabupaten Donggala itu tidak bisa ada ego sektoral, dan kita harus buat program yang terintegrasi sehingga untuk urusan kemiskinan ini ya kita kerja bareng untuk menuntaskannya. karena ya kesehatan, ya urusan kesehatan, perumahan-perumahannya, kemudian juga kesehatan apa namanya pendidikan-pendidikannya, sehingga jangan kita intervensi satu hal, tapi yang hal yang lain tidak kita intervensi.
6: Taufik menegaskan dalam penanganan tersebut setiap program harus saling terhubung, seperti pembangunan rumah yang juga harus didukung dengan sanitasi yang baik, serta penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan pertanian maupun program pangan murah. Taufik berharap melalui kolaborasi lintas sektor ini, penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Donggala dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
3: Pendengar, warga Ratolindo mengeluhkan luapan drainase yang menyebabkan badan jalan tergenang. Badan jalan.
8: Antisipasi luapan banjir hingga ke badan jalan saat musim hujan belum maksimal. Karena itu warga berharap pada pihak terkait melakukan perbaikan drainase yang ukurannya sempit. Intensitas curah hujan beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan luapan drainase yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Ampana dan Ratolindo tergenang air. Safri, salah satu warga Ratolindo Tojo Una-Una, mengharapkan kondisi ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait, mengingat setiap musim hujan banyak titik tergenang air luapan yang berasal dari drainase yang sempit.
9: Persoalan dampak-dampak banjir yang ada di beberapa tempat ini, itu juga pemerintah harus turun tangan bagaimana drainase itu yang perlu dibesar, kasih besar. Karena dampak air yang turun dari atas ini berjuta-juta kubik, sedangkan drainasenya yang bisa cuma menampung hanya 100 kubik. Nah, itu juga dampaknya, jadinya banjir.
8: Sebagai wilayah rawan banjir saat musim penghujan, perlu ada tindakan cepat guna mencegah terjadinya musibah. Menurut Safri, langkah mitigasi bencana penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi banjir dan genangan air saat intensitas curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Berita yang terakhir, gelaran Piala Dunia 2026 disebut akan menjadi penanda berakhirnya generasi lama sepak bola dunia dan menjadi awal lahirnya bintang-bintang di generasi baru. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
10: Piala Dunia 2026 diprediksi bukan hanya menjadi pesta sepak bola terbesar di dunia, namun juga menjadi penanda berakhirnya era dua mega bintang sepak bola, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Koordinator Indobarsa Chapter Palu, Rizky Fajar, dalam program Deep Talk bersama RRI Palu beberapa waktu lalu menyebut, peralihan generasi pemain menjadi salah satu hal yang menarik dalam gelaran sepak bola dunia 4 tahunan tersebut. Ia menilai Piala Dunia 2026 akan menjadi momentum lahirnya era baru sepak bola dunia, karena sejumlah pemain muda mulai menunjukkan konsistensi dan kualitas untuk menjadi wajah baru sepak bola internasional. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Kylian Mbappe, hingga Jamal Musiala, ucap Rizky, menjadi kandidat kuat bintang Piala Dunia 2026 nanti. Meski demikian, ia menilai capaian Messi dan Ronaldo masih sangat sulit untuk disamai. Konsistensi keduanya selama lebih dari satu dekade dinilai belum memiliki tandingan di era sepak bola modern saat ini.
11: Mendekati dan sudah terbukti konsisten di beberapa tahun itu ada Kylian Mbappe sama Lamine Yamal. Dan ada Dembele juga sih. Memang mereka sudah konsisten bermain tiap musim itu sangat konsisten lah. Berada di top atas pemain-pemain. Untuk menyamai sejauh ini masih sangat jauh lah. Dengan rekor Ronaldo yang hampir 1000 gol atau dengan assist Messi yang sudah sulit terkejar, itu untuk disamai susah.
10: Dalam kesempatan tersebut, Rizky juga menyoroti perubahan wajah sepak bola modern. Ia mengatakan jika dulu permainan bertumpu pada satu sosok bintang, kini sepak bola lebih mengandalkan kolektivitas tim dan sistem permainan. Meski demikian, pengaruh besar Messi dan Ronaldo tetap dianggap melekat kuat di kalangan penggemar sepak bola dunia. Bahkan katanya, banyak penonton awam mengenal sepak bola justru lewat rivalitas keduanya. Piala Dunia 2026 pun diperkirakan menjadi panggung emosional bagi para pencinta sepak bola dunia untuk menikmati penampilan terakhir atau last dance dari dua legenda tersebut, sekaligus menyambut lahirnya generasi baru sepak bola dunia. Let's go.

Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah. Pagi ini penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jabruntukahu, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama dengan Edi Firmansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia, mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata.
4: Saya Maria Immaculata.
3: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: informasi cuaca.
1: Berikan informasi cuaca dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah. Kita awali dari Banggai, hari ini diperkirakan berawan, suhu 19-23 derajat Celcius. Kemudian Poso, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18-23 derajat Celcius. Sedangkan Donggala, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 22-27 derajat Celcius. Toli-toli, hujan ringan, suhu 25-29 derajat Celcius. Buol, hari ini hujan petir, 24-31 derajat Celcius. Morowali, diperkirakan hujan ringan, suhu 21-25 derajat Celcius. Banggai Kepulauan, hujan ringan, suhu 25-27 derajat Celcius. Parigi Mautong, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 27-28 derajat Celcius. Tojo Una-Una pun sama, hujan ringan, suhu 20-27 derajat Celcius. Kabupaten Sigi, hujan ringan, 18-23 derajat Celcius. Banggai Laut, hari ini hujan ringan, suhu 26-28 derajat Celcius. Morowali Utara, hari ini diperkirakan udara kabur, 24-28 derajat Celcius. Dan begitupun dengan Palu, hari ini diperkirakan udara kabur, 23-28 derajat Celcius. Baik, pendengar, demikian untuk informasi cuaca pagi ini. Semoga aja bisa menjadi referensi ya. Ada yang akan menikmati libur mungkin ya, yang dapat libur nih untuk merayakan Idul Adha bersama keluarga.

0: Kopi Pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Apa kabar pagi ini? Semoga sehat semuanya pendengar. Suasana pagi yang begitu teduh ini, yang begitu sejuk ini ya. Saya berharap semuanya sehat hari ini. Dan saya Mari ini kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Kopi Anda, di mana kopi pagi inspiratif dan bermakna tentunya ya. Oh ya, bagaimana dengan persiapan Anda nih jelang Idul Adha ya? Tentunya mulai terasa ini di berbagai sudut kota Palu. Salah satu yang paling ramai tentu saja pasar tradisional ya. Nah, gimana suasana pasar hari ini? Tentunya sejak pagi buta para pedagang sudah sibuk melayani pembeli. Ada yang mencari bumbu dapur, daging, sayuran, kue hingga kebutuhan yang untuk menyambut hari raya Idul Adha bersama dengan keluarga ya. Oke. Jadi Anda yang tengah bersiap-siap untuk merayakan Idul Adha besok, insya Allah ya, semoga lancar-lancar untuk hari ini. Persiapan untuk daging kurban juga, hewan kurbannya bagaimana, semuanya sudah siap insya Allah ya. Oke, baik pendengar, untuk Palu pagi ini komentar dan opini Anda, kita akan berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat. Ini yang menjadi topik kita pagi ini di sela-sela kesibukan hari ini dalam mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, terkait dengan hewan kurban juga ya. Ibu-ibu rumah tangga yang lagi bersiap untuk membuat ketupat, membuat lontong, membuat burasa, masak daging, masak ayam, pokoknya semua. Oke, gimana Edi, masak apa hari ini?
4: Masak
3: sayur, iyalah ya. Sayur opor, sayur kari, pokoknya terserah ya, hari ini menunya bebas. Tapi biasanya kalau di lebaran itu paling tidak harus ada opor dan kari ayam. Begitu ya, Edi ya? Tapi nanti kita masaknya setelah pulang dari siaran. Sekarang kita temani dulu nih pendengar kita di pagi ini. Kita akan berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat, sambil Anda mempersiapkan persiapan-persiapan untuk menyambut Idul Adha. Seperti itu pendengar ya. Dari pukul 6 pagi tadi juga sudah Anda dengarkan informasi ataupun berita terkait dengan hal ini. Kampung Nelayan Merah Putih, bagaimana dengan harapan yang menjadi harapan baru untuk masyarakat. Dan nanti akan diperbincangkan pada program Sulteng Menyapa langsung dari RRI Ampana. Begitu ya Edi ya? Langsung dari RRI Ampana nanti pada pukul 9. Nah, terkait dengan pembangunan kawasan pesisir yang menjadi salah satu perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kesejahteraan begitu ya, pasti. Kemudian bukan hanya kesejahteraan sekitar aja, tapi seluruh masyarakat nelayan di Indonesia. Jadi melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah mendorong penataan pemukiman nelayan yang lebih layak, sehat, produktif, dan terintegrasi dengan penguatan sektor ekonomi kelautan dan perikanan. Dan di mana program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan perubahan dari sisi infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat pesisir. Jadi mulai dari akses hunian yang lebih baik, lingkungan yang tertata, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Dan sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan cukup luas, di mana Kabupaten Tujuh Una-Una ini dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan nelayan berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih pun diharapkan dapat menjadi salah satu solusi ya, dalam mendukung kemajuan kawasan pesisir sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah. Dan di sisi lain, pendengar, masyarakat nelayan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Jadi mulai dari keterbatasan sarana pendukung aktivitas melaut, kondisi pemukiman yang belum sepenuhnya layak, hingga persoalan ekonomi yang dipengaruhi cuaca dan hasil tangkapan. Karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah

Kita pagi ini boleh bergabung. Baik, landline yang bisa Anda gunakan untuk pagi ini 0811-456-03908 atau melalui 0451-455-442 ya. Silakan untuk bisa memberikan komentar dan opini Anda, pendengar. Kita masih memperbincangkan kaitannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat, harapan kita semua ya. Oke, silakan nih yang bisa bergabung, boleh langsung aja. Yang mungkin tidak sempat ngobrol langsung dengan saya, boleh melalui layanan WhatsApp kami. Ya, silakan untuk bisa memberikan komentar dan opini melalui WhatsApp kami. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan juga alamat Anda. Oke, silakan. Yang mau bergabung ngobrol langsung boleh langsung aja 0451-455-442, 0811-456-03908. Kita masih berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar pagi ini, komentar dan opini Anda. Kita masih berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat, seperti apa tanggapan Anda? Boleh langsung aja di 0451455442 atau di 0811450398 ya. Ada dua nomor telepon yang bisa Anda gunakan untuk pagi ini. Ayo silakan, siapa mana yang bisa lebih cepat nyambungnya ini ya. Oke. Bagaimana pemerintah kemudian memandang program ini? Nanti kita akan ikuti bersama perbincangannya dengan narasumber kita nanti di Sulteng Menyapa, langsung dari RRI Ampana ya, bersama rekan saya Tito, dan juga nanti akan bersama dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Kadis Perikanan Tauna dan juga Ketua HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tujuh Nauna. Kayak gitu pendengar, silakan ya untuk line telepon Anda bisa di gunakan, di mana nanti bagaimana kemudian nanti pemerintah daerah memandang program Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya ini masih menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat pesisir. Nah, silakan untuk komentar Anda di pagi ini ya, kaitannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi harapan baru masyarakat. Oke, silakan ya. Oke, kita sudah tersambung untuk penelpon kita pagi ini. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Kopi Anda.
1: Waalaikumsalam Mbak Rini.
0: Iya, selamat pagi Pak Sofan.
1: On the way.
0: On the way, baik, silakan ini untuk komentarnya, apa yang ingin disampaikan Pak Sofan.
1: Baik ya, Kampung Nelayan Merah Putih ini salah satu programnya yang saat ini lagi di kejar-kejarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Ini mudah-mudahan ini ya sangat bermanfaat ya, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai ya. Ini Pak Rini ya.
0: Iya.
1: Ini kan ini perlu kita ketahui, memang perlu sentuhan ataupun intervensi ya mereka-mereka yang tinggal di bagian pesisir pantai, karena mereka itu sebetulnya ya. Boleh dikata rata-rata kehidupannya ekonomi menengah ke bawah ya, dengan mata pencaharian di bidang perikanan ataupun penangkapan ikan ya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat mereka selalu terbatas terkait dengan kebutuhan ekonomi ya. Cuma hal yang mungkin miris juga ya, ini kan program ini hampir bersamaan semua dengan program Koperasi Merah Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih. Ini program-program yang digaungkan oleh Prabowo ya, mudah-mudahan bisa menyentuh langsung dan mampu mempengaruhi ya para kebutuhan ataupun pembangunan ekonomi yang ada di tingkat pedesaan ya. Karena rata-rata ini wilayah pesisir ini Mbak Arini ya, ini kawasan pedesaan semua ini ya. Tadi ada beberapa yang panjang pantainya panjang ini, mulai dari Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una ya. Mungkin di Sulawesi Tengah hanya Kabupaten Siki ya yang tidak punya pantai.
0: Iya.
1: Parigi Mautong ya. Cuma kita belum tahu persis seperti apa program ataupun intervensi pemerintah terkait dengan pembangunan kawasan pantai ini ya. Seperti itu, karena ini kan baru juga terdengarkan ya. Ini yang jadi pertanyaan, apakah ada integrasi dengan pembangunan di tingkat daerah ya, yang dibantu oleh APBD ya, ataupun sumber pembiayaan lainnya, atau memang murni sumber pembiayaan dari APBN ini? Nah, ini yang belum kita ketahui, karena tidak pernah dibicarakan juga di tingkat masyarakat terkait dengan pembangunan masyarakat Merah Putih ya, yang ada di kawasan pesisir ya. Mestinya ini kalau dia merupakan program strategi nasional atau PSN ya, memang harus dibicarakan di tingkat masyarakat ya, mulai dari bagaimana programnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana nanti kerjasamanya antara daerah dengan pusat ya, supaya bisa berkelanjutan Mbak Rini ya. Jangan sampai dihabis pemerintahan Prabowo, habis juga ini program-program yang dia gaungkan saat ini. Ini karena apa? Sangat besar ini biayanya Mbak Rini ya. Ini menelan biaya yang memang mungkin langsung dari sumber pembiayaan APBN. Nah, ini ya harus kita jangan sia-sia ya, karena kita ketahui ya banyak juga ya program-program bantuan ya yang diintervensi langsung oleh pemerintah daerah, khususnya pembangunan kawasan pemukiman. Contoh misalnya pembangunan perubahan kawasan pantai, mm-hmm. ada yang dari dinas perikanan yang lakukan sudah itu, yang mungkin sumber pembiayaan dari daerah ya. Kemudian bantuan-bantuan alat penangkap ikan khusus mereka yang ada di kawasan pantai.
0: Iya.
1: Tapi kita lihat saat ini bagaimana dengan pendapatan mereka? Sepertinya seperti itu saja. Karena apa? Mungkin pahaman ya terhadap mm-hmm. mereka terkait dengan bagaimana program pemerintah terkait dengan peningkatan ekonomi kawasan pesisir yang ada di Sulawesi Tengah itu Mbak Rini ya.
0: Baik.
1: Mereka mungkin butuh pelatihan, mereka butuh modal dan sebagainya. Mudah-mudahan lah bisa terjalin dengan bagus antara kerjasama pusat dengan daerah. Makasih Mbak Rini.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Betul. Jadi sekali lagi bahwa yang menjadi topik kita pagi ini terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat, ini merupakan program yang lagi digencarkan oleh Presiden Prabowo kita. Baik, 0811-456-03908 silakan bisa bergabung lagi untuk Anda pendengar Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat. Apa yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda soroti terkait dengan ini, silakan untuk line telepon kami 0811-456-03908. Tadi Pak Sofan mengatakan bahwa perlu intervensi begitu ya untuk masyarakat pesisir karena ini merupakan mata pencarian mereka dan semoga bisa menyentuh langsung dan juga mempengaruhi ekonomi pembangunan kawasan pantai yang tentunya diharapkan ini bisa ada integrasi begitu ya tingkat daerah dan harus dibicarakan juga di tingkat masyarakat. Oke lah. 0811-456-03908 atau di 0451-455-442. Ada yang ingin bergabung melalui pesan WhatsApp juga boleh. Saya akan bacakan ini ya untuk Anda yang nanti akan bergabung di WhatsApp kami. Jangan lupa untuk memberikan komentar, kemudian nama dan juga alamat Anda, seperti itu pendengar ya. Silakan, masih ada waktu cukup panjang tuh pagi ini, nanti akan diperbincangkan lebih jauh dalam Sulteng Menyapa langsung dari RRI Ampana. Seperti apa perbincangannya, pokoknya Anda jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI Palu dan juga nanti bisa mendengarkan melalui RRI Ampana dan juga bisa melalui live YouTube RRI Palu.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita

podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Di Pro 1 RRI Palu untuk pagi ini pendengar komentar dan opini Anda. Silakan masih bisa memberikan komentar kaitannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat 0811-456-03908. Boleh bergabung ya pagi ini. Nanti akan bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas langsung dari RRI Ampana di Sulteng menyapa. Di antaranya nanti akan hadir Kadis Perikanan Tuna, kemudian juga Ketua HNSI atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti ya bersama rekan saya Tito. Kita sudah tersambung dengan penelpon, silakan untuk bisa memberikan komentar pagi ini kaitannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi, kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.
1: Sampur Limbo
0: dan baik. Dengan siapa, di mana, Pak?
1: Safrudin dari Lagarutu.
0: Oh, Pak Safrudin, baik, Lagarutu. Silakan Pak Safrudin.
1: Terima kasih, saya mendengar, menyimak teman-teman program ya. Kalau saya berpendapat program sangat baik. Sangat baik. Yang menjadi masalah menurut saya yang perlu dibenahi, tadi konektivitas apa sudah dijelaskan pendahulu, tapi yang sangat penting adalah set SDM-nya ya, karena pengalaman kita untuk berkooperasi itu karena SDM-nya risetnya tidak berjiwa bisnis, semua gagal. Jadi harapan kita kegiatan ini betul-betul dikawal, dididik tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi oleh pemerintah daerah dan itu lembaga lain. Jadi kata kunci menurut saya adalah bagaimana memperbaiki mindset sumber daya manusianya.
0: Okay.
1: Itu aja barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.
0: Okay, baik. Terima kasih banyak, ada Pak Safrudin di Lagarutu ya, pagi ini sudah bergabung memberikan komentar opini. Kata beliau programnya sangat baik, yang perlu dibenahi itu adalah mindset SDM-nya, karena kegiatan ini harus terus dikawal. Seperti itu, terima kasih Pak Safrudin di Lagarutu pagi ini sudah memberikan komentar dan opini Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat ya. Silakan kalau ada lagi saya tunggu Anda untuk line teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Bunda Rini.
0: Ya, selamat
2: dari
0: pagi.
2: Dari Arum Bumi Sagu.
0: Siap, Arum Bumi Sagu.
2: Ya, Kampung Nelayan ini Merah Putih ini harapan baru untuk masyarakat.
0: Betul, betul. Silakan.
2: Masyarakat sekitar situ. Ya, keseluruhannya. Tapi memang bagus, ini bagus program pemerintah ini, bagus ini Prabowo, saya sangat mendukung sekali ini. Cuma saya bilang ada satu hal, fasilitas yang diberikan kepada mereka itu kan sama dengan simpan pinjam itu istilahnya kan, masuk ke Merah Putih kan, koperasinya kan. Nah ini memang terobosan-terobosan yang bagus untuk nelayan-nelayan kita, yang artinya pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi mereka itu supaya sangat meningkat. Itulah salah satunya tujuan Prabowo kan, tidak memberikan melihat lagi nelayan-nelayan lagi miskin kan, yang menggunakan istilahnya perahu-perahu kecil itu. Nah sekarang kan sudah mantap sekarang ini, jadi saya sangat mendukung sekali. Cuma ada kekurangannya, apa yang dikatakan oleh Pak Saparudin tadi itu memang benar, harus sangat diperhatikan mereka, karena Kampung Nelayan ini kadangkala terobosannya bukan di nelayan, ada juga masyarakat di sekitar situ membantu keluarga yang ada macam UMKM-nya, iya kan, istri-istri mereka itu. Jadi begitu saja Bunda.
0: Baik.
2: Saya mendukung sekali, sangat luar biasa terobosannya ini.
0: Baik.
2: Saya juga sangat mendukung apa yang dibilang program oleh Pak Sofian tadi itu. Terima kasih
0: banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Pak Arnold di Bumi Sagu ya. Fasilitas yang diberikan katanya sama dengan simpan pinjam, terobosan yang bagus untuk nelayan, dan kekurangannya itu tadi harus ada perhatian lebih begitu ya. Baik, terima kasih banyak. 0811-456-03908 masih bisa Anda gunakan kembali pendengar untuk pagi ini. Kita masih ada waktu, yang lagi sarapan pagi atau yang lagi menjalankan ibadah puasa Arafah hari ini juga ya, semangat pokoknya. Lagi menjalankan ibadah puasa Arafah untuk hari ini ya, tetap semangat, selamat menjalankan menjalankan ibadah puasa Anda hari ini. Semoga sehat sampai nanti di waktu berbuka tiba. Dan insya Allah besok kita akan sama-sama merayakan hari Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sekarang kita masih berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat. Untuk line teleponnya bisa kembali Anda gunakan untuk pagi ini, atau mungkin juga yang tidak berkesempatan langsung aja mengirimkan WhatsApp Anda ya, untuk komentar dan opini Anda, kemudian nama Anda jangan lupa dicantumkan dan juga alamat Anda. Oke, siap ya. Harus siap, kalau nggak siap nanti gimana ceritanya ya. Sama dengan persiapan Anda hari ini dalam menyambut peringatan hari Idul Adha yang akan kita rayakan besok ya, di tanggal 27 Mei 2026. Seperti itu pendengar. Masih ada? Oke. Kalau belum ada nanti kita coba kasih semangat dulu untuk semuanya ini ya. Pagi ini, pagi yang indah, pagi yang sejuk ini. Matahari kadang ada, kadang hilang lagi. Tapi gak apa-apa, yang pasti RRI Palu tetap bersama Anda untuk pagi ini.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

0: Baik, Pro Satu RRI Palu masih bersama Marini untuk pagi ini. Komentar opini pendengar masih kita lanjutkan lagi, di mana kita masih berbincang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat. Saya menunggu untuk Anda pendengar yang berada di Kabupaten Tojunauna ya, tepatnya di Ampana, ini mana suaranya, untuk bisa memberikan suara terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat, di mana nanti akan diperbincangkan lebih jauh dalam Sulteng Menyapa bersama Kadis Perikanan Touna dan juga bersama Ketua HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tojunauna ya, kaitannya dengan pembangunan kawasan pesisir yang menjadi salah satu perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia. Dan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah mendorong penataan pemukiman nelayan yang lebih layak, lebih sehat, produktif, dan terintegrasi dengan penguatan sektor ekonomi kelautan dan juga perikanan. Di mana program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan perubahan dari sisi infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat pesisir, mulai dari akses hunian yang lebih baik, lingkungan yang tertata, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Sudah ada beberapa tadi masukan-masukan positif dari Anda pendengar ya, terkait dengan program ini yang menjadi topik kita, Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat. Silakan kalau mungkin ada yang ingin menambahkan ya komentar dan opini melalui line telepon atau melalui layanan WhatsApp kami, boleh langsung aja. Jangan lupa memberikan komentar Anda, kemudian nama dan juga alamat Anda. Oke, walaupun pagi ini, hari ini Anda sedang disibukkan dengan persiapan menyambut Idul Adha besok ya. Dengan Idul Adha kali ini ada kemajuan begitu dengan berkurban. Kalau kemarin satu kambing, hari saat ini dua kambing, kemarin satu sapi, besok dua sapi. Wow, alhamdulillah ya. Kalau kemarin, tahun kemarin belum sempat berkurban, hari ini sudah insya Allah bisa berkurban, alhamdulillah, seperti itu. Jadi persiapannya hari ini mudah-mudahan udah semakin baik ya. Yang lagi belanja-belanja juga untuk mempersiapkan Idul Adha, oke, selamat untuk Anda. Kita sudah tersambung dengan penelpon kita pagi ini, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
1: Assalamualaikum kopi Anda.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Ada Pak Amir ini ya?
1: Iya, Mbak Arini.
0: Iya, baik. Pak Amir tidak ada laut di Kabupaten Sigi nih, Pak Amir.
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Cuma lautan.
0: Oke, nah, baik.
1: Iya, satu-satunya kabupaten yang tidak ada laut ya. Tapi di sini walaupun di darat laut, ada juga dinas perikanannya.
0: Betul.
1: Perikanan darat.
0: Betul.
1: Iya. Jadi tetap ada ikan di sini.
0: Mm-mm. Ikan mujair khususnya ya.
1: Walaupun nanti akhirnya mbak, ikan kering yang banyak. Jadi begini, nelayan merah putih, apa? Kampung
0: nelayan.
1: Iya. Labelnya ini merah putih karena ini sangat baik, karena kita menjelang juga 17-an ya hari kemerdekaan, tidak lama lagi. Jadi kalau labelnya merah putih, betul-betul jiwa itu harus merah putih semua, dari bawah sampai atas harus merah putih semua. Jangan ada yang terganggu merah abu-abu, merah apa, nanti terus. Begitu juga penanganannya Mbak Rini. Kalau kampung nelayan ini ya, coba kita lihat di pesisir pantai itu Mbak Rini ya, hampir belum sejahtera, memang belum sejahtera para nelayan kita. Yang sejahtera itu label nelayan yang cukong-cukong, pembeli modal Mbak Rini. Tapi kalau dia punya karyawan itu, oh tidak, saya merasakan mereka kemerdekaan belum mencapai yang tadi, harus merah putih betul. Nah, kalau sudah merah putih betul di dada, di hati itu, kita rasakan bahwa sudah merdeka betul kita barunya. Tapi coba lihat nasib nelayan-nelayan di pesisir pantai seperti apa mereka itu. Padahal ada kementerian yang membawahi mereka. Hidup mereka itu coba Sekarang mau melaut bahan bakar susah, mahal. Bagaimana mau sejahtera itu? Itu pertanyaan kita. Merah putih betul kan mereka itu, kasihan. Kasihan ini sudah 81 tahun merdeka. Di pesisir pantai itu begitu juga hidup para petani. Sebagian besar belum mendapat kemerdekaan yang merah putih. Belum merdeka merah putih mereka. Jadi seperti apa ini level merah putih kita hari? Kalau bendera iya, tapi di hari jiwa mereka itu angkas yang belum merah putih dengan segala macam problem kehidupan yang dialami. Ya, kalau di pesisir pantai itu susah bahan bakar untuk melaut, susah bahan bakar makan LPG seperti ini. Merah putih kah ini kita punya bahan bakar LPG ini? Belum merah putih mari ini. Ini yang perlu kita merah putih para pelaku jabatan yang diberi amanah. Betulkah jiwa mereka ini sudah merah putih? Jangan cuma slogan merah putih. Kasihan ini masyarakat ini menjelang 80 tahun merdeka sama ini. Coba nanti kalau tulisan dibaca itu, tapi saya dengar sudah hilang pembacaan itu. Tidak ada pembacaan apa. Kenapa harus dihilangkan itu? Tetap harus dibacakan di jiwa yang membaca itu sendiri mau mendengar undang-undang dasar kita, apa perintah undang-undang dasar kita. Ya, sejahtera dalam
0: iya. Pak Amir, jaringannya agak ini ya, agak halo. Halo, Pak Amir, ini agak, ya, gimana? Silakan.
1: Ya, halo. Ya, saya kira merah putih harus betul-betul berkibar, Mbak Jo,
0: ya.
1: Iya. Iya, harus merah putih semua. Seluruh pantai harus merah putih. Jangan ada yang merah abu-abu. Karena banyak ini merah abu-abu ini, bukan merah putih mereka ini. Banyak ini bagi sebagian besar elit-elit kita, tanda putih, ya. Mengabu-abukan yang putih ini. Karena mereka saja menguasai barang sebagai yang besar, sehingga rakyat menjerit sekarang ini, rakyat menjerit dengan segala kebutuhan kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan seterusnya. Terima kasih Mbak Rizky.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal jangan Pak Amir aja yang menjerit begitu, Pak Amir ya. Oke, masih ada? Masih kurang lebih 1-2 menit lagi ya. Untuk penelpon terakhir boleh di 0451-455-442, 0811-456-03-908 untuk pagi ini boleh bergabung. Kalau nggak ada saya akhiri ya untuk perjumpaan kita di program Kopi Anda pagi ini, komentar dan opini Anda. Dan sebentar Anda bisa ikuti perbincangannya pada pukul 9 dalam Sulteng Menyapa bersama rekan-rekan kami yang ada di Ampana ya. Sejumlah narasumber yang berkompeten tentunya akan membahas terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, harapan baru masyarakat dalam Sulteng Menyapa. Baik, saya Marini bersama Edi pamit dulu di kebersamaan kita Kopi Anda kali ini. Pukul 8 juga nanti kita akan update informasi dalam rangkaian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap semangat untuk hari ini, semangat untuk mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: terjadi inflasi.
1: Mengatas namakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.